RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM, Rewanya Masih, teman terbaik kamu. Setiap tanggal 10 Agustus bertepatan dengan hari ini juga ya, teman Rewa, Indonesia itu memperingati Hari Veteran Nasional. Dan hari ini menjadi momen untuk mengenang nih, bahkan juga menghargai jasa para veteran yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa ya, teman Rewa. Menjadi veteran bukan hanya tentang masa lalu dan perjuangan di medan perang aja, tapi di balik itu, teman Rewa, ada pengorbanan waktu, tenaga, bahkan juga kehidupan demi Indonesia yang kita nikmati hari ini ya. Semangat mereka juga mengajarkan kita nih tentang keberanian, persatuan, dan rasa cinta terhadap tanah air.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Selamat pagi, teman Pro 2! Teman Pro 2!

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lalu bagaimana nih ya cara generasi muda menghargai perjuangan para veteran? Gak harus dengan turun ke medan perang. Dan kita juga lagi gak perang-perangan juga ya teman-teman. Kita bisa meneruskan lewat hal-hal sederhana. Misalnya saja seperti belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, berkarya, dan juga memberikan kontribusi positif untuk lingkungan sekitar.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
2: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
1: 100 meter lagi putar kanan.
2: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
1: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
2: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Tunjuk arah, belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
3: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
4: Malu bertanya, sesat di jalan.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
3: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
4: Kamu masih bersama Pro 2.

95,2 FM Anyway, remasiin teman terbaik kamu. Masih tentang peringatan Hari Veteran ya, yang menjatuh pada tanggal 10 bertepatan dengan hari ini, nomor 2. Dan karena kemerdekaan yang kita rasakan hari ini tuh punya cerita panjang tentang perjuangan. 10 Agustus bukan sekedar tanggal peringatan aja ya, tapi juga pengingat nih bahwa ada pengorbanan besar di balik Indonesia yang kita tempati hari ini. Mari terus menghargai jasa para veteran juga dan meneruskan semangat perjuangan mereka dengan cara kita masing-masing juga yang berdampak positif ya untuk diri kita, orang sekitar, dan tentunya negara Indonesia tercinta.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Bung Tomo, pahlawan nasional Indonesia.

Simbol 52 FM, Raya Banjarmasin, teman terbaik kamu. Memperingati Hari Veteran Nasional 10 Agustus ini bukan hanya tentang mengenang sejarah aja ya, tapi juga menjadi momentum kita nih untuk menghargai jasa dan pengorbanan para veteran yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, teman berdua. Ada banyak cara juga yang bisa kamu lakukan, mulai dari mengikuti upacara penghormatan. Tadi juga by the way ya, di Raya Pro 2 Banjarmasin, bukan Pro 2 aja, tapi seluruh karyawan yang mengikuti upacara bendera. Nah, terus juga melakukan ziarah, tabur bunga, berkunjung serta bersilaturahmi dengan para veteran hingga mengadakan mungkin talk show ya atau dialog bersama mereka untuk mendengarkan langsung kisah perjuangan yang pernah dilalui.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus, jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcamp-nya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi hari veteran ini bukan sekedar tentang mengenang masa lalu aja ya, tapi juga tentang bagaimana nih kita menghargai perjuangan dan meneruskan semangatnya di masa kini. Karena kemerdekaan yang kita rasakan hari ini teman berdua adalah hasil dari pengorbanan mereka. Jadi kita isi kemerdekaan dengan hal-hal positif, terus berkarya, menjaga persatuan, dan menjadi generasi yang mampu memberikan kontribusi bagi bangsa. Selamat Hari Veteran Nasional. Terima kasih para pejuang bangsa. Dan sudah saatnya kita juga meneruskan perjuangan-perjuangan mereka dengan hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita ke arah yang lebih baik lagi, dan selalu mengenang jasa-jasa mereka.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: terbaik kamu.
1: Simpul 5,2 FM, RW Nyermasin, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman berdua, dan sudah saatnya di Kita Indonesia, bareng aku Serlina. Hari ini kita kedatangan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Psikologi ULM ya. Dan tema kita pada hari ini juga sangat berkesan, teman berdua, tentang membangun keluarga yang kuat itu tentunya gak hanya soal bagaimana orang tua memenuhi kebutuhan anak, tapi juga bagaimana nih lingkungan di sekitar kita bisa ikut mendukung proses tumbuh dan berkembang. Nah, pagi ini kita akan ngobrol tentang sebuah program yang mencoba menghubungkan pemberdayaan keluarga, parenting, sampai penguatan UMKM lokal, yaitu ada program Cempaka Cerdas. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih ya sama narasumber kita yang sudah hadir di pagi hari ini. Kita sapa dulu. Halo teman-teman, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Semangat pagi dong ya. Udah sarapan?
3: Sudah dong.
1: Udah sarapan dong ya. Tentunya sebelum kita ngebahas lebih mendalam nih tentang tema kita pada hari ini dan mengenal tentang program Cempaka Cerdas ya, bisa diperkenalkan terlebih dahulu masing-masing dan juga perannya sebagai apa aja.
3: Oke, baik. Mungkin dari saya dulu ya Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Jadi peran saya di sini sebagai Ketua Ormawa Hima Psikologi FKIK ULM. Mungkin di sini peran saya di Cempaka Cerdas itu sebagai pendamping dan sebagai pengawas aja untuk programnya. Oke, boleh dilanjut mungkin?
4: Oke, jadi kenalin, nama aku Askiana Jelarasida. Aku selaku ketua tim pelaksana PPK Ormawa Hima Psikologi FKIK ULM.
5: Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Mezaluna Deatira. Di sini aku sebagai koordinator program tim pelaksana PPK Ormawa Hima Psikologi. Biasanya itu pekerjaannya kayak mengkoordinasikanlah program-programnya itu, kemudian kegiatannya itu supaya bisa berjalan dengan lancar di hari H kegiatannya, kayak gitu.
1: Oke, saling bekerja sama satu sama lainnya supaya ini bisa berjalan dengan lancar. Biar lebih nyaman lagi aku ngobrolnya, bisa dipanggil Hafiz.
3: Boleh Kak.
1: Oke, Askia.
4: Najla Kak.
1: Najla. Terus sama siapa? Meja Luna atau?
4: Iya betul, Luna boleh.
1: Luna, oke, Luna aja ya, biar lebih nyaman lagi. Karena kepanjangan nanti kalau misalnya aku sepanjang itu ya.
4: Iya, benar banget.
1: Oke, ini menarik banget nih tentang program Cempaka Cerdas. Mungkin banyak orang yang nggak tahu juga ya sama programnya. Bisa dijelaskan terlebih dahulu?
3: Oke, jadi untuk programnya ini sebenarnya ini adalah kompetisi dari Kemendikti Saintek, Kak. Namanya itu Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan. Jadi kompetisinya ini sebenarnya semacam pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan yang tujuannya itu untuk meningkatkan kapasitas daripada pengurus dari organisasi kemahasiswaan. Jadi sebenarnya tema utama dari kompetisi ini adalah penguatan kapasitas itu, Kak. Nah, mengenai programnya lebih lanjut seperti apa, mungkin bisa dijelaskan oleh ketua pelaksananya langsung.
4: Oke, jadi program kami itu namanya Cempaka Cerdas. Jadi Cempaka Cerdas itu apa sih? Jadi kami ada mengambil topik itu tentang kelurahan cerdas, yang dimana dalamnya kami itu menyasar ada 4 pilar. Ada ibu, ada ayah, ada remaja, dan juga ada UMKM. Seperti itu Kak.
1: Oke, jadi ini adalah suatu pengabdian masyarakat juga ya. Berjalan sudah berapa tahun ini?
4: Baru-baru aja Kak, sekitar 2 bulan terakhir Kak.
1: Oke. Kalau dari perannya masing-masing nih dalam program Cempaka Cerdas, sebenarnya ada keterlibatan satu sama lain ya. Apalagi nih dari temanya sendiri berbasis kelurahan, berarti di kelurahan gitu ya?
4: Iya Kak, betul.
1: Untuk menguatkan parenting dan daya saing UMKM lokal. Nah itu di saling berkaitannya seperti apa itu?
4: Nah jadi begini Kak, di Cempaka itu ada beberapa permasalahan yang ada. Salah satunya itu adalah tentang pernikahan dini. Jadi di sini karena kami dari Hima Psikologi, jadi kami ini menyasar tentang psikologis orang tua, antara ibu, ayah. Terus juga kami ingin memutus rantai pernikahan dini Kak. Makanya kami itu gak cuman menyasar ke remajanya aja, ayah dan ibunya juga kami edukasi nih, seperti itu Kak. Nah, salah satu alasan pernikahan dininya itu juga karena bidang ekonomi Kak, pendapatannya itu masih rendah Kak. Jadi makanya kami juga menyasar ke UMKM-nya, seperti itu.
1: Oke.
5: Kemudian kita kemarin juga menemukan permasalahan itu, misalkan dari berbagai penelitian. Kemudian kami juga langsung turun ke lapangan untuk mengetahui kira-kira permasalahan apa yang bisa kami perbaiki atau kita beri solusinya gitu di Kelurahan Cempaka itu sendiri.
3: Iya, ya,
4: benar banget, Kak.
1: Okay, okay.
4: Sebenarnya juga di Kelurahan Cempaka ini memiliki potensi yang sangat sangat besar, Kak, karena 80%-nya itu didominasi oleh usia produktif sekitar 16 sampai 64 tahun. Jadi, sebenarnya Kelurahan Cempaka ini sangat berpotensi seperti itu untuk menjadi kelurahan yang cerdas lah. Makanya kami mengambil topik tentang kelurahan cerdas di Cempaka ini.
1: Oke, okay. Ini benar banget ya, Bapak. Masih obrolan pertama ya, kita sudah berkenalan juga. Mungkin buat teman-teman yang pengen bertanya-tanya juga lebih lanjut tentang kegiatannya apa aja nanti bakal kita bahas, bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420 atau join di live YouTube kita Pro 2 Banjarmasin. Kita break dulu ya teman-teman.
3: Oke, Kak.
4: Oke. Okay.

0: hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM RRI Banjir Masin, teman terbaik kamu. Masih di Kita Indonesia, bareng aku Selina dan juga teman-teman Hima Psikologi ya. Suaranya masih ada?
1: Ada
0: orangnya ya, teman dua. Tentunya masih dengan pembahasan yang sama juga, Cempaka Cerdas. Nah, kalau di awal tadi kita udah banyak tahu nih tentang Cempaka Cerdas, mencoba melihat juga ya keluarga dan masyarakat sebagai satu kesatuan. Tapi tentu menarik banget juga untuk tahu seperti apa bentuk kegiatannya nih di lapangan dan apa aja persoalan yang coba dijawab melalui program ini. Bisa dijelaskan?
2: Oke, mungkin untuk pelaksanaannya di lapangan ya kak. Jadi kami itu ada membagi program kami jadi 4 kelas. Kelas ayah, ibu, remaja, dan UMKM sesuai dengan fokus-fokus yang tadi kami coba untuk solve problemnya kayak itu di Cempaka. Nah, untuk pelaksanaan kelasnya itu kami bagi lagi kak, jadi beberapa sesi. Untuk kelas ibu itu ada 4 sesi, kelas ayah ada 4 sesi, kelas remaja ada 1 sesi tapi di 3 sekolah ya akan kita
0: banget
2: lakukan nanti. Lalu nanti ada kelas UMKM yang akan kita lakukan dalam 3 sesi.
3: 3 sesi juga.
2: Iya.
0: Oke, berarti ini masih direncanakan ya?
3: Ada beberapa yang sudah terlaksana, Kak.
0: Oh, oke. Apa aja tuh yang udah terlaksana, kan?
3: Yang udah terlaksana itu ada sesi ibu 4 kali, keempat-empatnya. Terus sesi ayah yang ketiga-tiganya itu udah terlaksana. Terus untuk remaja itu kami udah ke SMK 3, Kak. Sama untuk UMKM itu sesi pertama sudah terlaksana.
0: Oke, semuanya sudah tapi belum full banget ya?
3: Iya.
0: Ya. Nah ini yang tadi ada sesi ayah dan ibu, pastinya ada pembedanya dong ya. Dan sesinya seperti apa nih maksudnya?
3: Jadi untuk sesi kelas ibu itu kami ada membahas tentang self care ibu, tentang kesehatan mental ibu dan anak, terus juga bagaimana ibu mengelola keuangan di dalam keluarga. Nah kalau untuk ayah ini tentang keterlibatan ayah dalam keluarga, baik itu untuk ibunya ataupun untuk anaknya, terus juga pencegahan stunting bagi anak, seperti itu kak.
0: Oke, disesuaikan dengan perannya masing-masing.
3: Betul.
0: Karena bagaimanapun tetap ibu dan bapak tuh punya perannya yang berbeda.
2: Betul.
0: Makanya dibedakan sesinya juga.
3: Oke.
0: Nah ini udah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di YouTube kita ya. Ada darinya Cispe. Apa sih tujuan dari kegiatan ini akhirnya kak, katanya?
2: Untuk tujuannya sebenarnya dari kegiatan ini tuh adalah sesuai dengan judul kegiatan kami, empowerment, itu penguatan.
3: Betul.
2: Untuk keluarga yang ada di Cempaka. Nah untuk tujuan akhirnya nanti, harapan kami dengan adanya penguatan ini dari keluarganya sendiri, kami bisa menekan nantinya angka pernikahan dini, termasuk juga angka stunting yang ada di Cempaka, dan juga kami bisa memboost nantinya UMKM yang ada di sana melalui kelas UMKM kami.
3: Selain itu harapan kita juga keluarga itu jadinya semakin kuat, yang misalkan peran ayahnya itu jadi beneran ada gitu. Kemudian dari ibu dan ataupun ayah juga bisa memahami peran masing-masing dalam mengasuh anak, seperti itu.
0: Karena banyak juga kasusnya ya, orangnya ada tapi terasa asing.
3: Iya,
0: betul. Yang sama gitu. Dan ini bikin kita juga lebih open minded gitu ya, biar pencegahan pernikahan dini. Salah satunya
2: betul
0: itu
2: banget,
0: yang berdampak juga ketika membangun keluarga.
2: Iya, betul sekali.
0: Lanjut lagi ada pertanyaan dari Nelta Evyau. Kenapa jadi memilih Kelurahan Cempaka? Karena satu aja kan ya, masih fokusnya ya. Nah, kenapa tuh jadi Cempaka?
2: Ya, sebenarnya ini menarik Kak, karena kegiatan PPK Ormawa itu biasanya mereka memilih kelurahan atau desa itu yang jauh, yang 3T biasanya Kak, terluar, terjauh, dan juga paling ujung-ujung lah biasanya kayak itu. Nah, tapi dari kami itu memilih Cempaka karena kami rasa ini adalah hal yang pas gitu dengan jurusan kami, linear kayak gitu, dengan keilmuan yang kami pelajari di kampus dan bisa kami implementasikan langsung ke desanya atau ke kelurahannya. Nah kami lihat di Cempaka ini, yang pertama itu ada penelitian ya kak, dari dosen kami sendiri juga, bahwa di Cempaka ini ternyata angka pernikahan dininya itu salah satu yang paling tinggi di Kalimantan Selatan, terutama di daerah Banjarbaru itu salah satu yang paling tinggi. Lalu juga di sana ada data mengenai stuntingnya juga, lalu faktanya di mana mungkin pernah dengar ada kegiatan mendulang intan di Cempaka kak. Nah kegiatan itu kan sudah mulai menurun kak. Nah ternyata setelah kami survei dan berbincang langsung dengan masyarakat, ternyata ini mengganggu ekonominya, Kak. Mm-hmm. Yang dulunya mungkin bisa dapat pendapatan yang cukup besar dari mendulang intan tadi. Mm-hmm. Sekarang intannya sudah hilang, tidak ada. Akhirnya pendapatan mereka ini menurun dan mereka mulai kebingungan gitu mencari pendapatan kemana lagi. Ada yang keluar daerah, ada yang membuka UMKM pada ujungnya. Mm-hmm. Tapi belum berjalan dengan efektif seperti itu, Kak. Nah, makanya kami lihat Cempaka ini walaupun permasalahannya itu banyak, tapi sebenarnya ini tuh adalah potensi juga seperti yang bisa dikembangkan, yang mana nantinya juga berhubungan dengan tujuan-tujuan nasional yang besar seperti menekan angka stunting, menekan angka pernikahan dini, mungkin.
0: Oke, karena tadi juga pas banget nih sama program-program kalian. Tidak menutup kemungkinan juga nanti bakalan ada lagi kelurahan-kelurahan lainnya juga.
2: Iya, betul,
3: iya, betul banget.
0: Tapi satu-satu.
3: Iya, satu-satu.
1: Kita coba dulu.
3: Iya, betul. Selain itu juga selain ada wawancara, terus juga kami ada mencari-cari data ke pemerintahan, kami juga ada melaksanakan survei nih, Kak. Door to door ke masyarakat. Itu tentang stress parenting skala yang kami ambil, sama father influence scale tentang keterlibatan ayah dalam keluarga. Jadi yang mengisinya itu anaknya, Kak. Apakah ayahnya itu, apakah dia merasa keterlibatan ayah di dalam keluarganya tuh gimana sih? Dia ngerasa nggak ada keterlibatan ayah dalam keluarganya? Terus juga kan, Kak, pernikahan dini ini biasanya orang yang menikah dini itu kestabilan emosinya itu masih kurang, Kak. Gitu, masih labil lah seperti itu. Nah, jadi biasanya tuh orang itu ibu itu kebanyakan stress parenting. Kami juga mengambil skala di itu, Kak, secara door to door ke masyarakat.
0: Dan terjadi blues.
3: Iya, Kak, benar banget.
1: Dan dari hasil itu juga kita lebih mantep lagi nih, kayak oh ya ternyata mungkin kelurahan ini membutuhkan program ini seperti itu.
3: Jadi keterlibatan ayah di kelurahan Cempaka itu tergolong

0: kurang kayak gitu. Nah, makanya kami mengedukasi juga ke orang tuanya biar orang tuanya nih paham kayak gitu loh. Kalau misalkan menikah dini tuh ternyata ini loh dampak-dampaknya kayak gitu, nanti jadi stress parenting juga. Terus juga kami menyasar ke UMKM itu juga karena faktor ekonomi kan tadi, masalah utama dari pernikahan dini itu, makanya kami menyasar ke situ.
1: Pokoknya semuanya dilibatkan.
0: Iya, betul.
1: Lanjut lagi, aku bacain lagi pertanyaannya. Lumayan banyak nih yang gabung sama berdua. Ada darinya Sinta Febri. Programnya berkelanjutan atau sampai pelaksananya selesai aja, Kak?
2: Nah, ini mungkin menarik juga pertanyaannya, Kak. Betul. Mengenai keberlanjutan. Jadi salah satu aspek yang dinilai dalam kompetisi PPK Ormawa itu sendiri adalah mengenai keberlanjutannya, Kak. Okay. Nah, untuk Cempaka Cerdas sendiri, kami itu sudah menyusun rencana untuk membuat nanti forum keberlanjutannya. Kami beri nama itu Pahumaan, Kak. Jadi ada nanti akan ada Pahumaan Ibu, Ayah, Remaja, dan juga UMKM. Jadi kami sediakan 4 forum keberlanjutan ini. Harapannya nanti forum ini yang akan melanjutkan dan juga mengevaluasi hasil dari program Cempaka Cerdas yang kami jalankan di tahun ini. Untuk nanti di tahun depan akan diadakan lagi di Cempaka forum-forum atau kelas-kelas yang tadi sudah kami jalankan dengan materi-materi yang baru lagi, yang lebih relevan lagi nantinya, Kak, dengan keadaan yang mungkin sudah berubah dari yang program pertama. Di program selanjutnya berarti apa lagi yang perlu kami perbaiki dan apa lagi yang perlu kami sampaikan ke masyarakat, seperti itu, Kak.
1: Terus ada evaluasi ya untuk ada program yang lebih baik lagi.
2: Betul.
0: Iya, betul banget.
1: Ini menarik banget juga namanya Pahumaan. Ada nggak sih makna tersendiri dari Pahumaan itu?
2: Oke, sebenarnya dari Pahumaan itu kami mencari ya, Kak, kira-kira nama yang cocok untuk forum keberlanjutannya apa ya. Terus setelah kami cari, kami searching, ternyata banyak orang Banjar itu yang menggunakan istilah Pahumaan itu untuk masyarakat ada yang berkumpul. Biasanya ini petani-petani, Kak, itu bahuma jadi biasanya. Nah, ini biasanya mereka menyebutnya itu Pahumaan. Jadi masyarakat itu berkegiatan bertani, biasanya berkumpul, terus mereka ngobrol. Nah, ini disebutnya biasanya Pahumaan, Kak, oleh masyarakat. Nah, akhirnya kami rasa kayaknya ini cocok deh untuk forum kami, dimana isinya itu adalah masyarakat yang berkumpul untuk membahas sesuatu untuk kebaikan mereka sendiri ke depannya, untuk kebaikan Cempaka sendiri juga. Dan akhirnya kami memilih Pahumaan sebagai nama forumnya, Kak.
1: Dimana itu biasanya orang-orang kampung juga kayak gabung-gabung, kumpul-kumpul, meningkatkan emosional secara dalam.
2: Iya, betul, Kak.
1: Lanjut lagi, aku bacain lagi ya pertanyaannya. Kayaknya ya, ada jadinya Furfli. Apakah ada mekanisme pematangan berkala yang tim kakak lakukan untuk memastikan bahwa materi yang telah diberikan tetap diterapkan secara mandiri oleh masyarakat dalam jangka panjang? Siapa nih yang mau jawab?
2: Oke, mungkin saya bantu jawab lagi.
0: Oke,
2: mengenai pematangan materi, yang pertama, Kak, materi-materi yang kami sampaikan ini bisa dibilang sudah proof. Karena kami bekerja sama dengan salah satu mitra kami dalam menjalankan program Cempaka Cerdas ini, yaitu Himpunan Psikologi Indonesia Cabang Kalimantan Selatan. Jadi banyak dari materi kami itu yang direview dulu oleh HIMSI, apakah ini sudah sesuai dengan kaedah-kaedah, etika-etika, dan juga keilmuan psikologi. Lalu selanjutnya pada saat forum itu kami, walaupun kami membuat forum keberlanjutannya tadi, Pahumaan, Kak, tapi mitra-mitra kami yang sudah bekerja sama atau sedang bekerja sama dengan kami sekarang, seperti salah satu ada mitra eksternal kami itu DP3A, selain HIMSI, itu juga akan memantau nantinya perkembangan dari forum ini seperti apa, seperti itu. Dan juga ada tentunya dari Kelurahan Cempakanya sendiri, Kak, yang akan nanti memantau juga nih forum keberlanjutannya seperti apa, sehingga materi-materi yang akan disampaikan ke depannya itu akan tetap proven lah, Kak.
0: Bahkan pemateri di kami yang di kelas-kelas ibu, remaja, UMKM itu dari psikolog langsung, Kak. Jadi yang mengajarkan itu psikolog kayak gitu, dari kawannya dari UMKM itu kami nyari dari dosen FUB, Kak, yang relevan kayak gitu. Oh, kira-kira dosen ini bisa nggak nih ngajarin ke masyarakat seperti itu, karena kami ini nggak pengen masyarakat tuh kayak
2: ya mendapatkan materinya itu tidak paling up to date dan juga tidak ya tidak paling tepat seperti itu, Kak. Jadi kami memilih ahlinya langsung untuk menyampaikan
1: materi. Biar gak asal-asalan gitu. Dan ilmu yang disampaikan juga benar-benar bisa diterapkan dengan sesuai.
0: Iya, betul banget. Dan itu menjadi salah satu keunggulan kita juga ya, karena sebelum kita menjalankan kelas itu kami benar-benar memastikan materi yang kami berikan tuh relevan gitu, dan juga sudah sesuai dengan keilmuannya seperti itu.
1: Oke, ditambah dengan dukungan banyak kerjasama juga.

0: juga. Dan tadi ada tambahan juga nursing langsungnya yang memang relevan banget ya. Oke, nah selanjutnya juga tentang UMKM tadi ya. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat kondisi UMKM lokal saat ini nih, menurut teman-teman tantangan terbesarnya apa aja nih dihadapi? Dan kalau lihat di Cempaka Cerdas sendiri ya, seperti apa sih program yang diberikan kepada pelaku UMKM untuk bisa lebih maju lagi?
1: Oke, kalau tantangan terbesar itu menurut kami sendiri salah satunya adalah digitalisasi ya kak, karena sekarang ini kan sudah cepat banget dengan dunia digital dan bagaimana masyarakat itu menghadapi dunia digital ini, itu yang perlu dipersiapkan salah satunya. Nah, di program kami juga untuk mengejar ketertinggalan tersebut, kami membuat satu inovasi, yaitu ada website kak. Jadi nanti kami ada punya websitenya, mungkin bisa dicek di kelurahancerdas.com.
0: Oke. Ya. Bisa dicatat ya teman-teman semuanya, bisa diakses juga sendiri.
1: Betul. Jadi di kelurahancerdas.com itu nanti akan kami taruh Kak informasi mengenai UMKM apa aja yang ada di Cempaka. Dan nantinya dari situ harapannya kami meningkatkan penjualan dan juga potensi customer daripada UMKM-UMKM itu sendiri Kak. Nah mungkin itu dulu ya mengenai UMKM.
2: Terus itu juga kami di salah satu kelas itu kami ada ngajarin masyarakat-masyarakat yang ber-UMKM itu untuk mengupload UMKM mereka, entah itu di Shopee, Tokopedia, yang kayak gitu Kak. Terus nanti link-linknya dari Shopee, Tokopedia itu ditaruh di website kami tadi Kak. Jadi masyarakat yang di rumah nih, teman-teman yang nonton di rumah, boleh dibuka kelurahancerdas.com. Nanti teman-teman di situ bisa baca pojok literasi kami juga. Materi-materi yang kami ajarkan ke masyarakat kami taruh di situ Kak, kami jadikan modul. Terus tuh juga teman-teman kalau misalkan mau lihat berita-berita tentang Kelurahan Cempaka itu ada di website situ juga Kak. Terus juga link-linknya tadi tentang UMKM-UMKM ada di Cempaka, jualan-jualan kue-kue kayak gitu itu ada di website situ juga Kak.
0: Lengkap banget ya.
2: Iya,
0: lengkap banget. Dicek di website. Jadi mana tadi?
2: Di kelurahancerdas.com.
0: Oke, apalagi kalau misalnya kita menjelaskan tentang UMKM, sekarang kan teknologi udah semakin canggih ya. Jangan sampai kita ketertinggalan gitu sama daya saing orang yang emang sekarang udah mengikuti perkembangan zaman. Jadi jualan secara online yang mempermudah jual beli juga ya. Kadang orang mikirnya, oh aduh jauh nih, agak malas aku kesana gitu. Padahal udah tertarik, makanya perlunya ada penjualan secara online juga ya. Oke, menarik banget nomor 2. Dan masih ada kesempatan buat kamu yang pengen bertanya di segmen 3, nanti kita bakalan bahas lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, keep staying on aja 95.2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: 95,2 FM, Era Iwan Nirwansi, teman terbaik kamu kita Indonesia bersama dengan tim Cempaka Cerdas. Sudah gak kerasa nih hampir 1 jam kita menemani teman berdua semuanya. Tadi obrolnya udah seru banget juga ya tentang parenting, tentang juga bagaimana mengubah masyarakat juga yang tadinya banyak banget tuh di daerahnya, khususnya di Cempaka ya, yang masih ada pernikahan dini dan itu berpengaruh di banyak hal. Dan juga kita ngebahas UMKM juga tadi ya. Nah, sebagai terakhir nih, pesan-pesannya buat teman perdua dari masing-masing kalian, bagaimana?
3: Oke, mungkin untuk pesan-pesannya ya Kak, untuk teman-teman perdua yang mendengarkan mungkin lewat YouTube atau melalui saluran 95,2 FM ya Kak.
2: Betul.
3: Yang pertama mungkin kita mungkin bisa lebih peka, terutama mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang mendengarkan ini ya Kak, bahwa masyarakat itu sebenarnya butuh akademisi-akademisi yang belajar di kampus-kampus ternama, terutama kan ULM salah satu kampus yang paling ternama di Kalimantan Selatan. Masyarakat itu masih banyak untuk membutuhkan bantuan dari akademisi-akademisi ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya seperti itu. Jangan sampai ketika nanti mahasiswa mungkin sudah mendapatkan ilmunya di kampus, mereka menggunakan ilmunya itu cuma untuk diri mereka sendiri, tapi tidak digunakan kepada orang lain. Mungkin itu Kak, bisa dilanjutkan mungkin.
4: Kalau dari aku sendiri, harapannya program kami ini gak ada saat kami ada aja kayak gitu. Bahkan saat kami sudah meninggalkan Cempaka ini, itu tetap berkelanjutan Kak kedepannya. Karena kami juga tadi ada meninggalkan website, terus juga tadi ada forum pahumaan seperti itu Kak. Dan juga karena PPK Ormawa ini adalah tentang program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa. Jadi organisasi mahasiswa kami itu Hima Psikologi. Harapan aku besar banget untuk Hima Psikologi itu bisa berkembang baik dari bidang soft skill maupun hard skillnya. Bagaimana caranya Hima Psikologi ini bisa menyelesaikan permasalahan, problem solvingnya jadi lebih bagus, gimana sih cara mengelola kegiatannya kayak gitu.
5: Oke, kalau dari aku, karena dari temen aku sebelumnya itu udah ada yang ngasih pesan buat penonton, kemudian juga buat Ormawa, boleh gak nih kira-kira aku ngasih pesan untuk para peserta kami ataupun dari Kelurahan Cempaka itu sendiri?
2: Silahkan ya.
5: Oke, dari kami yang kami harapkan untuk Kelurahan Cempaka sendiri ataupun peserta-peserta yang telah mengikuti kelas-kelas kami, harapannya tujuan kami benar-benar bisa terjalankan seperti itu. Kami sangat berharap untuk penguatan keluarga itu sendiri di Kelurahan Cempaka. Kemudian juga kami sangat mengharapkan keberlanjutan dan juga dari stakeholder-stakeholder kami agar dapat melanjutkan lah meskipun kami nanti sudah
3: demis.
4: Sudah enggak berkegiatan lagi.
5: Iya, betul. Tapi untuk itu harapan kami semoga apa yang kami tinggalkan tuh bisa benar-benar dimaksimalkan, kemudian seperti website tuh bisa digunakan, kemudian untuk modul-modul yang akan kami tinggalkan di sana bisa dibaca-baca dan harapan
3: ya?
5: betul banget. Dan harapannya itu bisa untuk mengingatkan mereka kembali akan materi-materi yang telah ada di kelas-kelas kami seperti itu.
2: Oke, jadi tetap konsisten apa yang telah kalian ajarkan juga gitu ya.
5: Betul.
2: Yang mana di sini juga tempatnya belajar dan mengajarkan gitu ya.
5: Betul.
2: Harapannya begitu besar juga untuk dampaknya di kemudian hari, masa depan juga, terutama tadi beberapa pencegahan yang semoga saja memang bisa dikasih solusinya dengan cepat ya.
3: Yes.
2: Oke, terakhir ada pertanyaan juga dari Talita tadi ya, teman berdua. Kalau misalnya ada orang lain nih yang pengen berkontribusi, apakah bisa? Atau ini cuman anak-anak dari tim Cempaka Cerdas aja, dari Hima Psikologi aja?
3: Ya, untuk berkontribusi, sebenarnya kemarin kami pas di awal sudah ada membuka kesempatan untuk teman-teman yang lain yang ingin masuk untuk bekerja sama langsung dengan Cempaka Cerdas. Kami membuka open recruitment volunteer, Kak.
2: Okay.
3: Untuk kegiatan program Cempaka Cerdasnya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang lain, mungkin Bapak Ibu dari instansi atau mungkin beberapa NGO-NGO atau perusahaan yang ingin membantu Cempaka Cerdas. Tentunya ini kami masih sangat terbuka, Kak. Apalagi sebenarnya ini kolaborasi yang banyak itu yang semakin menguatkan programnya, Kak. Betul, karena banyak pihak banget terlibat di sana, dan jadinya urgensi untuk melanjutkan program ini dan menjalankan programnya dengan baik tentunya akan semakin tinggi begitu, Kak.
5: Tapi aku punya solusi nih untuk teman-teman yang ingin berkontribusi.
2: Apa tuh?
5: Mungkin untuk teman-teman yang berkontribusi, karena kita sudah selesai juga untuk open recruitment volunteer, teman-teman bisa membantu dengan membagikan, teman. Karena kita juga aktif ya di sosial media.
2: Media sosialnya di mana aja? Ada?
4: Ada di Instagram itu, Kak. Okay. Instagramnya bisa dicek ya, teman-teman, di Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Itu namanya @empoweringcempakacerdas. Teman-teman bisa lihat di situ kegiatan-kegiatan kami. Kami akan selalu mengupdate kegiatan-kegiatan kami di situ.
2: Dengan username yang sama ya.
4: Iya,
2: jadi
4: betul.
2: Jadi bisa dicari aja, di follow atau memperluas semuanya. Dan lihat-lihat aja kegiatannya. Oke, terima kasih Hafiz, Najla, dan juga Luna ya. Pembicaraan yang seru banget untuk hari ini, teman-teman berdua. Dan dari Cempaka Cerdas juga kita banyak belajar nih bahwa keluarga yang kuat itu tidak berdiri sendiri, tapi juga dibutuhkan pola asuh yang baik. Makanya tadi kita menyasar ke ibu, bapak, perannya masing-masing, bukan hanya kepada anaknya aja ya. Dan lingkungan yang mendukung, serta masyarakat yang punya kesempatan untuk berkembang dan berdaya. Semoga semakin banyak juga keluarga yang tumbuh bersama, bukan hanya sekedar ada orangnya, tapi memang kerasa nih kasih sayangnya ya. Dan ya, masyarakat saling menguatkan, terus juga bakalan berpengaruh di UMKM lokal yang semakin berdaya saing. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi ya di program-program selanjutnya. Mungkin aja nanti bakalan ada program baru lagi yang bisa kita obrolkan ya. Dan tentunya buat teman-teman dua, semuanya jangan kemana-mana. Keep stay aja 95,2 FM. Melayu Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: RRI Pro 2 menyempatkan teman terbaik kamu tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari RRI.co.id. Martapura, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar kembali menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di RT 3 Desa Salat Makmur, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar pada Minggu 9 Agustus 2026. Bantuan ini diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih di tengah musim kemarau.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari RRI.co dari Martapura, ratusan warga desa Sungai Rangkas Hambuku, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar antusias mengikuti aksi lingkungan bertajuk Green Action Minggu 8 Agustus siang. Dalam kegiatan ini, warga membawa berbagai jenis sampah dan barang bekas dari rumah untuk ditukarkan dengan paket sembako. Aksi juga menjadi upaya mendorong kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekaligus memberikan manfaat sosial bagi warga, yang mana kegiatan dipusatkan di Dermaga Desa Sungai Rangkas Hambuku yang digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan bersama kalangan pers.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari ready.co.id. Banjarmasin, PS Barito Putra terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 Championship Indonesia dengan memperkenalkan sekaligus menandatangani kontrak pemain dan tim pelatih, yang mana berlangsung di Mahaliga Pancasila Banjarmasin pada Sabtu malam dalam rangkaian acara silaturahmi keluarga besar PS Barito Putra. Agenda ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin, di mana ada penandatanganan kontrak yang menjadi bagian dari persiapan membangun skuad yang solid untuk menghadapi persaingan musim kompetisi mendatang. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Favoritmu diputar.
2: Request time.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah gabung di request time barengan tadi salah satu lagu, bukan requestan tapi emang lagu pembuka kita dengan Selalu Kalah, teman-teman, darinya Shakira Jasmine. Dan ini dari teman-teman Selination ya, yang udah langsung request Selena Grace, teman-teman. Waduh, langsung ada sumpah mati. Tapi sebelum sumpah mati sih, ini ketemuan dulu sama pengagum rahasianya Nabila Taqiyah dulu. Darinya Selena ya tadi request, baru kita ke sumpah mati Selena Grace. Ini karena banyak makanya tadi aku ingatnya Selena Grace duluan. Tapi ada Selena dulu, teman-teman, yang request Nabila Taqiyah panggung rahasia, baru deh kita ketemuan sama sumpah mati darinya Selena Grace. Kita bakal ketemu sama lagu-lagu lainnya deh buat kalian-kalian yang pengen request. Kita udah open request, teman-teman, di 0811511420 di WhatsApp. Jangan lupa di save. Dan mungkin selain emang kalian request, bisa juga ya update-update traffic, update-update mungkin kalian di kantor lagi apa nih, atau lagi di mana, lagi kuliah, lagi mati lampu, mati listrik, atau mungkin lagi kabur dan lagi WFC di mana. Boleh banget dikasih tahu kabarnya, atau mungkin mau kirim-kirim salam juga bisa. Karena selain emang di WhatsApp, teman-teman, kita bakal live di TikTok juga di RRI_pro2 Banjarmasin. Nanti ya, belum teman-teman sabar dulu, kita bakal live di sana. Boleh di follow biar enggak ketinggalan live-nya. Barengan aku Febri, teman-teman. Selain emang kita di Pro 2 Hitlist, nah bakal ada live request dari jam 10 ini sampai nanti kelar pukul 12 siang. Nah, lanjutannya kita bakal ketemuan sama info-info terbaru dari dunia olahraga di jam 2, terus jam 1, jam 2-nya baru kita ketemuan sama info-info terbaru dari dunia hiburan atau Prodo Entertain. Jadi tetap 95,5 FM, teman terbaik kamu, barengan aku Febri siang hari deh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2, Nick.

Sumpah Mati teman-teman, Selena Grace. Dan lanjutannya kita bakal ketemu sama requestan dua lagu bahasa Inggris, yakni ada Alan Walker barengan FMX teman-teman dengan Alone yang direquest dari Dini, dan juga ada Adele ya dengan All I Ask yang direquest darinya Ala. Langsung aja kita puterin dua-duanya sebelum ke dua lagu berikutnya. Dan buat teman-teman yang pengen request, kita masih open tentunya di WhatsApp dulu. Kita utamain yang WhatsApp dulu di 0811-5111-420. Dan dari pantauan jendela Prodo Banjar Masin teman-teman, untuk jalan Ahmad Yani ini kilometer 3,5 terpantau aman aja ya, gak yang padat-padat banget seperti biasa lah. Ibaratnya kalau ada yang putar balik mungkin agak sedikit terhambat, cuman selebihnya sih aman, tidak ada traffic yang gimana-gimana. Dan untungnya dari sampai sekarang, kalau kemarin-kemarin jujur kemarin lagi banyak banget ada kebakaran dan juga berapa kali ambulans sering banget lewat untuk hari kemarin. Untuk hari ini terpantau aman nih teman-teman, belum ada terlihat kayak apa kejar-kejarannya pemadam, tapi semoga aja enggak, karena memang di musim kemarau ya teman-teman ini sangat-sangat rentan untuk kebakaran, kayak puntung rokok sedikit atau mungkin percikan api konslet sedikit bisa menyebabkan kebakaran hebat yang tentunya tidak bisa diantisipasi lagi. Jadi langsung aja dulu kedua lagu berikut sebelum ke lagu lainnya, dan buat teman-teman yang pengen request masih bisa

Bang Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ada requestan darinya Azri ya, yang mana ada Now barengan Momo yang bakal ada, yakni Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Ah, kenapa? Sudah tahu berbeda, kenapa dilanjutin teman-teman yang ada hanya penyesalan nantinya. Nah, kalau darinya Ayas tadi request Bayangan Cintanya lalu ya, ada Kim barengan Abila Takiyah dan juga ada Amalia yang request Vanessa Z dengan Menjauh. Masih bisa request teman-teman, ini kita di dua lagu dulu sebelum ke Vanessa Z Menjauh, dan juga tadi ada Laras nih yang request The Temper Trap teman-teman, yakni Sweet Disposition. Udah kita siapin semuanya, dan buat teman-teman yang pengen request, kita bentar lagi live di TikTok, jadi ditungguin aja. Dan masih dibuka juga untuk teman-teman yang pengen requestnya di WhatsApp di 0811-531-420. Boleh kirim salam juga, siapa tahu hari Senin ini mau kirim-kirim salam biar semangat terus ya, karena hari Senin belum berakhir.

Oke teman-teman Pro 2, kita ditemani dengan lagu-lagu yang jujur agak galau ya, tapi nggak apa-apa menemani kalian. Siapa tahu mungkin lagi pada galau juga siang. Tapi kok galau sih Senin ya, galau gara-gara Senin teman-teman. Kita lanjut ke request yang berikutnya, Amalia yang request Vanessa Z dengan Menjauh, dan ada The Temper Trap Sweet Disposition yang request darinya Lara Purnamasari. Langsung kita puterin dua-duanya sebelum ke lagu lainnya, yang mana bisa kalian request lewat WhatsApp di 081151420, dan habis ini aku bakal live di TikTok di RN_Pro 2 Banjarmasin.

RR Pro Udah Mencermasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah live di TikTok teman-teman, di RR Pro Udah Mencermasin. Udah ada Mai dengan namanya Kimpul. Sekarang Mai terkimpul-kimpul memang. Yang request sama-sama sambil dengan uji nyali. Dan sambil nungguin teman-teman yang pengen request, aku puterin dulu Reality Club ya. Yakni ada Is It The Answer. Pep, nyambat nomor WA-nya jangan laju-laju. Oke, bisa banget ke nomor WhatsApp di 0811-511-420 teman-teman. Aku ulang sekali lagi ya, 0811-511-420. Pokoknya itu bisa di save dan bisa banget kalau mau request ke sana. Ketemuan sama Salsabil, uji nyali, dan juga Is It The Answer Reality Club dulu.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjar.

Oke, teman-teman Pro 2, kita lanjut ke requestan berikutnya. Dan kita udah di Pro 2 Hitlist untuk sesi kedua, teman-teman, untuk jam 11 sampai jam 12. Dan ini tadi langsung dibuka sama requestannya Sugar ya, yakni ada Mangu, teman-teman, 420 barengan darinya Ciarita Utami, teman-teman. Kita lanjut ke requestan berikutnya. Tadi ada Amiyau yang request Sabrina Leonor ya, yakni Sembuh Kembali. Dan juga bakal ada Iqbal yang request Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Dua lagu ini dulu, dan kalian-kalian yang pengen request masih bisa banget kita main yang di live TikTok, teman-teman, di jam 11 ini di RRI_Pro2 Banjarmasin. Ketemuan dulu sama Sembuh Kembali, Sabrina Leonor, dan juga Tak Ada Ujungnya, Roni Parulian. Check this out.

Era di Prodo Menjel masih teman terbaik kamu tuh Pro 2. Kita lanjut ke request yang berikutnya. Ini ada Di Akhir Perang Nadine Amizah ya, yang di request darinya Yellow. Dan juga ada Esi yang request Tulus nih, Teh Hijau. Sebelum ke lagu lainnya, aku mau ngasih tahu kalau request kita sudah full. Waduh, ini baru 11.15 teman-teman. Tapi yang jelas kita udah full. Jadi sorry banget buat mungkin yang mau gabung. Ini udah ada beberapa requestan-requestan yang lain yang juga asik-asik banget. Jadi ditungguin aja. Enjoy lah ya pokoknya teman-teman.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita request lanjut ke request yang berikutnya. Ada Mamani yang request Marion Jola dengan Aduh. Dan juga tadi ada Nanang ya yang request Niji, teman-teman. Segitiga Cinta. Requestan kita udah full, pengingat sekali lagi. Dan kita bakal ke lagu-lagu lain yang juga asyik-asyik banget. Langsung aja deh kita puterin untuk Aduh dan juga Segitiga Cinta.

Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke Samuel Cipta dulu. Jagat Rasa yang di request dari Nyejer Soy. Dan juga tadi ada Den ya yang request Rai Melode Ikro, teman-teman. Nih, dua lagu dulu sebelum ke lagu lainnya. Dan juga nanti bakal ada Dari Mata Jazz dan Noah Bintang di Surga. Tapi kita ketemuan sama Jagat Rasa dan Ikro dulu. So, check this out.

Rari Pro 2 Banjarmasin teman terbaik kamu. Bakal ada requestan orang-orang, bukan orang-orang tapi orang yang lagi berbunga-bunga teman-teman. Ada Yan yang request Jazz dari Mata, dan ada Bang Herman nih yang request Noah, Bintang di Surga. Langsung aja kita puterin dua-duanya sebelum ke 4 lagu terakhir.

RRI Prodo Penyiar Masih Teman Terbaik Kamu. Kita ke lagu berikutnya. Ada Sria yang request Rio Laskar, Teman-teman Semua Mati. Dan juga ada Mi yang request Where Are You Now, Where I Need You, Justin Bieber, teman-teman. Dan dua lagu ini sebelum ke dua lagu terakhir, tadi ada Magiku Hibinio ya, yang request Aziz Hedra dengan Somebody's Pleasure. Dan juga Sadra. Tadi siapa ya request Sadra? Atau aku kebalik ya yang request Sadra ini. Oke deh, langsung aja dua lagu sebelum dua lagu agak-agak belibet ya. Oke deh, Sumpah Mati sama Where Are You Now dulu.

dengan lagu Where Are You Now udah ngebawa kita ke 11.55 dari porsi 11 untuk produk hitlist kali ini. Dan dua lagu terakhir teman-teman bakal ketemu sama Aziz Hedra, Summer Is Pleasure yang request dari Magiku Hibiniu, dan juga For Revenge Sadrah yang request darinya Bang Sore. Langsung aja dua-duanya kita puterin, dan thank you yang udah request. Sorry yang gak kebagian request, nanti sore masih ada kok barengan Edo. Dan abis ini kita bakal santai bareng untuk nunggu azan Fardu Zuhur ya, wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Check this out, Summer Is Pleasure dan Sadrah.

0: dengan esensi buku.
1: The Power of Doing Less adalah buku self-help karya Fergus O'Connell yang menawarkan wawasan dan strategi kepada pembaca untuk mencapai lebih banyak dalam hidup dengan menyederhanakan dan memprioritaskan tugas-tugas mereka. Inti buku ini menekankan pentingnya fokus pada hal yang benar-benar penting dan menghilangkan kesibukan yang tidak perlu. O'Connell memulai dengan menyoroti epidemi kesibukan di zaman modern dan dampak negatifnya terhadap kesejahteraan individu. Ia berargumentasi bahwa di dunia yang serba cepat, kita sering menyamakan sibuk dengan produktif. Namun hal ini belum tentu benar. Penulis berpendapat bahwa produktivitas sebenarnya terletak pada melakukan lebih sedikit, tetapi melakukannya dengan lebih baik. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah pendekatan less is more. O'Connell mendorong pembaca untuk mengidentifikasi prioritas utama mereka dan mendedikasikan lebih banyak waktu dan energi untuk mereka. Dengan menghilangkan atau mendelegasikan tugas-tugas dengan prioritas lebih rendah, individu dapat membebaskan sumber daya berharga untuk unggul dalam bidang fokus pilihan mereka. Buku ini juga menggali pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan mempertahankan tujuan. O'Connell menekankan pentingnya menyelaraskan tindakan sehari-hari dengan tujuan jangka panjang, sehingga memungkinkan individu untuk membuat pilihan yang disengaja tentang di mana mereka menginvestasikan waktu dan usahanya. Sepanjang bukunya, O'Connell menekankan perlunya kesadaran diri dan perhatian. Dia menyarankan bahwa dengan menilai komitmen seseorang secara teratur dan mempertimbangkan apakah komitmen tersebut benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan pribadi dan profesional, individu dapat menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. The Power of Doing Less juga menyentuh pentingnya istirahat dan relaksasi. O'Connell membahas manfaat istirahat, tidur yang cukup, dan mempraktikkan teknik mindfulness untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Singkatnya, The Power of Doing Less karya Fergus O'Connell adalah panduan praktis bagi individu yang ingin menyederhanakan hidup mereka, menjadi lebih produktif, dan menemukan kepuasan yang lebih besar. Dengan menekankan pentingnya melakukan lebih sedikit namun melakukannya dengan baik, menetapkan prioritas yang jelas dan menumbuhkan kesadaran diri. Demikian esensi buku The Power of Doing Less, karya Fergus O'Connell.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Aku mau nanya serius ya. Kamu matiin notifikasi grup kita ya?
1: Kenapa emang?
0: Karena tiap kita ngobrol di grup, kamu gak pernah muncul lagi tuh. Padahal dulu paling cepet bales. Terus, story juga udah gak pernah upload. Jadi ya aneh aja sih.
2: Iya sih, aku juga baru nyadar. Biasanya tiap ada meme receh, kamu yang paling depan ketawanya.
1: Ya, lagi males buka aja.
0: Tapi, sampai semua story di-mute juga.
1: Iya.
2: Buset, separah itu. Emang story kita ngeselin ya?
1: Bukan karena kalian ngeselin. Terus, aku lagi capek aja.
0: Capek lihat story orang?
1: Bukan cuma story sih. Lebih ke semuanya. Kadang aku cuma buka Instagram 5 menit. Tapi habis itu mood bisa jelek seharian.
2: Karena?
1: Karena semua orang kayak lagi hidup lebih bagus aja dari aku.
0: Tapi kan itu cuma yang di post doang ya?
1: Iya, tahu. Aku juga tahu nggak semua yang ada di media sosial itu sama kayak aslinya. Tapi masalahnya, otak tetap ngebandingin. Lihat orang nongkrong, aku ngerasa hidup aku tuh kurang seru. Lihat orang upload pencapaian, aku ngerasa ketinggalan. Lihat orang kelihatan bahagia terus, aku jadi mikir, kenapa aku capek sendiri?
2: Kamu selama ini mikir begitu?
1: Iya, dan makin aku scroll, makin ngerasa harus jadi sesuatu biar dianggap ada.
0: Sebenarnya aku juga kadang gitu sih.
1: Gitu gimana?
0: Kalau story sepi, aku mikir, apa udah mulai gak menarik lagi ya? Kalau upload sesuatu juga terus dikit yang respon, aku jadi pengen dihapus aja sih. Padahal ya itu kan cuma angka.
2: Lucu ya, kita semua tahu itu cuma media sosial, tapi tetap aja kepikiran.
1: Karena lama-lama kayak nilai diri kita ikut ditaruh di situ.
0: Jadi kamu matiin notifikasi grup kita bukan karena marah kan?
1: Enggak, aku cuma pengen napas bentar tanpa ngerasa harus lihat hidup semua orang tiap hari. Kadang aku iri sama orang yang bisa buka media sosial tuh santai aja. Sementara aku, tiap lihat sesuatu, malah jadi overthinking sendiri.
2: Ya berarti kamu lagi capek aja, bukan benci orang.
1: Mungkin.
0: Aku baru sadar sih, kadang kita terlalu sibuk kelihatan bahagia di internet, sampai lupa nanya kabar beneran.
2: Dan lucunya lagi, semua orang saling iri satu sama lain.
1: Padahal bisa jadi semuanya juga lagi capek.
0: Ya udah, kalau kamu emang lagi pengen jauh dari medsos dulu, gak apa-apa sih.
2: Iya, yang penting jangan mute kita di dunia nyata aja.
1: Enggak lah.
0: Kadang istirahat itu perlu sih, biar kita ingat kalau hidup tuh bukan cuma soal dilihat orang.
1: Iya, aku juga lagi belajar buat gak nyari nilai diri dari layar terus.
3: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
4: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
3: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang ya ada telat selesainya.
4: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
3: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
5: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.

0: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: Santai Siang
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Santai Siang
1: Pro 2 FM.
2: Teman-teman Pro 2, sudah saatnya kita mendengarkan kumandang azan fardu zuhur wilayah Banjarmasin dan sekitar.
3: Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk

0: dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qorun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
1: Benar itu.
0: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
1: Betul.
0: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
2: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
0: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
2: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.
3: Santai Siang
4: Prodia FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Prodia FM.

Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlalu.

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang.

Radio Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini kenapa tiba-tiba dia ngomong? Tapi memang teman-teman, ini emang lagi zamannya batuk-batuk. Karena anak magang kita juga batuk, teman-teman. Yang di belakang juga batuk, semua orang batuk. Dunia batuk emang. Ya, kita lanjut teman-teman di Pro 2 Sport. Daripada batuk, mending olahraga teman-teman. Kita akan cek-cek berita-berita terbaru atau info-info terbaru dari dunia olahraga ya, atau di Pro 2 Sport itu sendiri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95 Koro FM barengan aku Febri. Dan kita bakal ketemu sama lagu-lagu lainnya selain berita olahraga. Turn the headphone up. Check.

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Pernah kebayang gak kalau masa depan Indonesia dimulai dari langkah kecil hari ini? Di usia ke-81, Indonesia bukan cuma soal sejarah, tapi tentang mimpi yang terus hidup di setiap ide, karya, dan aksi generasi muda. Berdaulat berarti berani berdiri dengan jati diri. Adil berarti saling jaga dan menghargai. Makmur berarti tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Santai siang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai siang.
4: Pro 2 FM.

RRI Prodo menyerupasi teman terbaik kamu. Diberitain yang pertama ya untuk olahraga teman-teman. Kalian masih ingat Fozin ha? Wah, beliau yang satu ini memang bukan sembarang beliau. Beliaulah yang menjaga waktu tim KPVRD teman-teman ini bertandang di Piala Dunia 2026. Dan resmi akhirnya bergabung dengan Colo-Colo. Dan akhirnya tiba di Chile untuk bergabung dengan klub Colo-Colo, di mana pemain berusia 40 tahun ini sebelumnya sempat mengalami beberapa kendala yang membuat proses kepindahannya tertunda. Fozinha tiba di Bandara Santiago pada Minggu malam waktu setempat dan kedatangannya langsung disambut meriah puluhan hingga ratusan pendukung dari klub tersebut. Sebelumnya mengumumkan perekrutan Yoshimar Evora Diaz atau Fozinha pada 24 Juli 2026. Namun karena masalah administrasi dan urusan pribadi membuat kedatangannya ke Chile tertunda hingga 3 kali. Karena memang Fozinha sendiri teman-teman ini jadi pemain yang pemain tertua ya yang tampil dalam laga debut negaranya di Piala Dunia, dan tentunya juga mencuri perhatian lewat sejumlah penyelamatan penting saat KPVRD menghadapi tim-tim kuat dari Spanyol, Uruguay, dan Argentina sebelum akhirnya tersingkir di babak 32 besar teman-teman. Setelah menyelesaikan proses administrasi untuk Fozinha dijadwalkan mengikuti sesi latihan bersama tim, di mana Colo-Colo juga akan memperkenalkan secara resmi sebagai salah satu pemain penting untuk menghadapi sisa musim teman-teman, dan harapannya memang akan memberikan dampak positif bagi klub, dan jika mampu mempertahankan gelar domestik, Colo-Colo akan berpulang tampil di Copa Libertadores musim depan. So Malibu night.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
1: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
0: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
2: Jangan tersesat di standar dunia maya.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu tolong Pro 2. Kita lanjut ke info berikutnya, ada Manchester City teman-teman yang menutup pramusim ya ini dengan kemenangan atas Atletico. Ini berlangsung di Seoul World Cup Stadium Korea Selatan teman-teman, dan kemenangan ini berjumlah 3-1 gimana dah. Atletico Madrid sebenarnya lebih dulu unggul teman-teman melalui George Dominguez yang mana pada menit ke-43, dan Manchester City sendiri bangkit melalui babak kedua lewat gol Omar Marmoush pada menit ke-57 dan 59, ditambah Ryan Aitnouri yang melengkapi kemenangan Manchester City melalui gol pada menit ke-90 teman-teman. Dan Mareska sendiri ini menilai ya untuk pramusim selama sekitar 2 pekan penting ini adalah membangun koneksi antar pemain dan menegaskan fokus Manchester City beralih menghadapi kompetisi resmi. Kemenangan atas Atletico sendiri menjadi penutup positif pramusim Manchester City, dan Manchester City sendiri selanjutnya akan menghadapi Arsenal teman-teman pada laga Community Shield pekan depan.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
5: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
4: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
5: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
4: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

RRI Pro 2 menjadi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke info berikutnya. Untuk MotoGP, teman-teman, yang mana ini pada minggu lalu Raul Fernandez, teman-teman, menang di Silverstone. Dan Aprilia sendiri ini menguasai podium Grand Prix Inggris. Dan ini merupakan kemenangan perdananya dari Raul Fernandez ya untuk MotoGP 2026, dengan George Martin yang finish kedua. Sedangkan Marco Bezzecchi ini mengamankan podium ketiga pada balapan di Silverstone. Nah, Fernandez sendiri sebenarnya memimpin balapan setelah merebut whole shot menuju tikungan 1 dari posisi kedua. Martin yang mulai dari pole position kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang macet saat start. Ayogura juga merosot pada awal lap pertama sehingga Bezzecchi naik ke posisi kedua. Fernandez kemudian segera menjauh dan menutup lap pembuka dengan keunggulan 1 detik, teman-teman. Untuk Marc Marquez sendiri ini sempat mengalami kesulitan menghadapi mengikisan permukaan ban yang mana pada tahap akhir sehingga harus puas finish di posisi ke-7. Dan hasil ini menegaskan dominasi Aprilia dengan menempatkan 3 pembalapnya di atas podium. Ada Martin yang mempertahankan keunggulannya puncak klasemen dan memperlebar jarak 31 poin dengan Bezzecchi di tempat kedua. Dan hasilnya Raul Fernandez ini untuk sirkuit Silverstone di posisi pertama, George Martin posisi kedua, Marco Bezzecchi posisi ketiga, Alex Marquez posisi keempat, teman-teman, Pedro Acosta posisi lima, Fabio Di Giantonio posisi keenam, dan Marc Marquez sendiri posisi ke-7.

RRI Prodo menyerupasi teman terbaik kamu tuh Om Prodo. Kita lanjut ke informasi terakhir datang dari tenis teman-teman. Ini ada Gauff yang mana kembali ke perempat final Toronto setelah terakhir kali mencapai babak tersebut pada 2023 teman-teman. Petenis peringkat 4 dunia ini menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-1 di Sobey Stadium Toronto. Dan Gauff sendiri langsung mengendalikan pertandingan menghadapi Korneva yang melaju dari jalur kualifikasi. Kemenangan ini juga sekaligus mengantarkannya kembali ke 8 besar Toronto untuk pertama kalinya sejak 3 tahun yang lalu. Dalam 2 tahun terakhir, langkah Gauff teman-teman selalu terhenti pada babak 16 besar turnamen WTA 100, bukan 100, tapi 1000 ya. Dan Gauff menyelesaikan pertandingan tanpa kehilangan satu set pun sepanjang kiprahnya di Toronto. Di sisi lain, laga ini juga menjadi pertemuan pertama Korneva dengan pemain yang masuk jajaran 10 besar dunia. Sebelumnya Korneva menyingkirkan Emma Navarro dan Iva Jovic yang berstatus sebagai petenis unggulan. Pada babak perempat final, Gauff sendiri akan menantang pemenang laga antara Alexandra Ella dan Belinda Bencic, yang mana Gauff dipastikan akan menampilkan permainan terbaiknya untuk meraih gelar perdana di musim 2026.

0: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang.

Dan teman-teman Pro 2, kita bakal lanjut ke info berikutnya, tapi bukan dari Pro 2 Sport. Karena untuk Pro 2 Sport udah selesai ya, kita bakal lanjut dan berpindah segmen ke Pro 2 Entertain di jam 2 ini. Bakal ada info-info terbaru dari dunia hiburan, jadi jangan kemana-mana, masih barengan aku Febri di siang hari ini. Jangan lupa makan teman-teman, karena udah di jam 2. Aduh, kalau kalian mah nanti bisa berabe. Udah lanjut ya teman-teman, kita ke info berikutnya, tapi lagu berikut dulu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
4: Pernah kebayang gak kalau masa depan Indonesia dimulai dari langkah kecil hari ini? Di usia ke-81, Indonesia bukan cuma soal sejarah, tapi tentang mimpi yang terus hidup di setiap ide, karya, dan aksi generasi muda. Berdaulat berarti berani berdiri dengan jati diri. Adil berarti saling jaga dan menghargai. Makmur berarti tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
5: Santai siang.

Masih di Santai Siang Tom-tom Pro 2 dan masih barengan Febri tentunya. Kita bakal ketemu info-info terbaru dari dunia entertain, yep, yang mana akan menemani kalian. Siapa tahu lagi pada ngantuk di jam 2 ini. Barengan lagu-lagu terbaik kamu juga, kita bakal tentunya ini di paruh terakhir ya teman-teman ya, sebagai segmen terakhir, tapi tenang aja, sorenya masih ada yang nemenin kalian sampai kelaran pukul 12 malam. Mas, amin, aku amin. Aman aja teman-teman Pro 2 ya, bakal ada yang terbaik juga dari Ayu and Star, terbaik untukmu.

0: Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Teman Pro 2 pernah nggak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu nggak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan nggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang, progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya.
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke informasi pertama, yang mana dari tadi aku rupanya belum ya, teman-teman. Ini datang tentunya dari siapa? Dari Gladiator 2, teman-teman. Ini akan hadir di Netflix. Dan Gladiator 2 ini kalau kalian mungkin belum nonton ya, ini disutradarai oleh Ridley Scott dan juga menampilkan Paul Mescal sebagai karakter dewasa dari Lucius dalam pertarungan di Colosseum. Cerita film ini berlatar di era Romawi kuno dan melanjutkan narasi dari Gladiator 1 setelah jarak waktunya adalah 2 dekade. Dan tentunya menghadirkan namanya juga Gladiator, jadi pastinya akan ada elemen pertarungan yang spektakuler yang menjadi ciri khas franchise dari Gladiator dengan standar sinematik kontemporer, teman-teman. Di mana Lucius sendiri hidup jauh dari Roma sebelum sebuah peristiwa membuatnya kehilangan kebebasan dan dibaksa menjadi gladiator ya, dan berdarung di arena Colosseum. Perjalanannya membawanya kembali ke Roma, dan di sana Lucius harus bertarung sekaligus menghadapi perebutan kekuasaan kekaisaran Romawi. Karena enggak, gladiatornya enggak cuma bertarung, tapi ada politik-politiknya juga. Dan pastinya kita akan lihat lagi ya kelanjutan dari Gladiator 1 yang menghadirkan dunia Romawi dengan skala cerita yang lebih besar dan tentunya jauh lebih menantang. Ini menjadi fase baru juga bagi sequel Gladiator dan juga kembali membuka kisah spektakuler dari arena Colosseum itu sendiri.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.

0: masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
1: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
0: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
1: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

Era di Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah tadi ada film Gladiator 2, ada Siti si Pampir. Kayak jauh banget ya teman-teman, dari Gladiator tiba-tiba Siti si Pampir. Ini merupakan drama komedi dengan konsep vampir yang berbeda dengan cerita horor pada umumnya. Dari arahan Rahabi Mandra, yang mana mengisahkan Siti ya, gadis biasa yang tiba-tiba masuk ke lingkungan elit, menyentil kesenjangan kelas sosial, di mana film produksi Bahagia Tanpa Drama ini mempertemukan Satin Zaneta dengan Sisio Manasero untuk pertama kalinya dalam satu layar. Keduanya tampil sebagai karakter vampir dalam film yang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia dari 22 Oktober 2026. Nah, dalam official first look-nya, Satin terlihat kebingungan ya setelah terbangun dari tidur, yang mana langsung punya gigi taring. Kayak lucu banget jujur kalau kalian lihat ininya. Dan Cici sendiri tampil sebagai sosok vampir dengan penampilan yang serba hitam dan justru terlihat lebih menawan. Alih-alih menghadirkan suasana cekam, potongan adegan perdana ini justru memberikan situasi komedi yang mana ceritanya berkembang dengan membawa persoalan keluarga sekaligus kritik terhadap kehidupan sosial. Nah, dari produsernya Selerina Judisari mengatakan ide film tentang vampir yang ini sebenarnya udah lama jadi keinginannya, namun konsep ini akhirnya dikembangkan jadi cerita yang memadukan komedi, drama keluarga, serta satir sosial, teman-teman. Selain Satin dan Sisio, ini dibintangi juga dari Ajil Dito dan Shania Gracia. Permain ini menjadi bagian dari ensemble yang diharapkan menghadirkan warna baru dalam drama komedi tersebut. Jadi buat kalian yang pengen ketemu sama Siti si Pampir, ini masih lama, 22 Oktober 2026.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: Sadar gak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.

0: skill.
1: Skill apa nih?
0: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
1: Iya ya, asik juga. Bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
0: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke informasi berikutnya. Datang dari film juga teman-teman. Ini ada Dan Bandung yang akan tayang 10 hari lagi, lebih tepatnya pada 20 Agustus 2026. Dan kalau kalian mungkin belum tahu ya, Dan Bandung ini merupakan film dari arahan Rudy Sujarwo yang mana mengadaptasi semesta karya Pidi Baik dan menghasilkan kisah romansa Basil dan juga Elma. Nah, antusiasme terhadap film produksi Verona Films ini tentunya mulai terlihat dari gelaran gala premier yang ada di Surabaya, di mana penonton yang hadir turut menyaksikan kisah cinta kedua tokoh utama yang mengambil latar kota Bandung. Dan Bandung teman-teman ini akan menggelar rangkaian gala premier pada beberapa kota, yakni Semarang pada 7 Agustus, Yogyakarta 8 Agustus, Makassar 9 Agustus, Jakarta 12 Agustus, dan Bandung sendiri di 15 Agustus. Ada sejumlah hal menarik yang mungkin harus kalian tahu sebelum nonton filmnya, yakni tadi mengadaptasi semesta Pidi Baik. Jadi tentunya Pidi Baik dikenal dengan karya-karya romantis. Nah, Dan Bandung ini merupakan salah satunya. Karya Pidi Baik sebelumnya yang sudah diadaptasi, ya kita semua tahu ada Dilan 1990, kemudian ada Dilan 1991, dan mungkin yang paling terakhir ini bersama Pidi Baik juga Dilan ITB ya. Lucu banget. Bandung ini jadi latar kisah cinta dari film Dan Bandung. Dan memang kebanyakan kota Bandung ini tentunya dipilih ya menjadi bagian penting dalam cerita film romantis Indonesia. Kayak kawasan kolong jembatan alun-alun yang jadi latar perjalanan, kemudian nuansa Bandung yang santai dan penuh nostalgia. Dan terakhir adalah Rudy Sujarwo yang kembali menggarap film romantis setelah dikenal dengan Ada Apa Dengan Cinta yang udah lama banget menghiasi perfilman Indonesia pada 2002. Baru 2 tahun teman-teman udah ada film itu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang.

say. Yep, untuk informasi terakhir teman-teman datang dari Kortis yang mencetak rekor jadi grup K-pop tercepat capai 15 juta pengikut di Instagram. Oh, gokil. Dan ini kurang dari setahun sejak debut teman-teman. Dan Kortis sendiri buat kalian yang mungkin belum tahu, waduh, agak parah ya, kacau kalau belum tahu Kortis teman-teman ya. Ini merupakan grup vokal pria asal Korea Selatan yang berada di bawah naungan dari Big Hit ya, yang beranggotakan Martin, James, Juhon, Songyeon dan Kyunho, pada yang mana debut ya pada 18 Agustus 2025 dan belum setahun ini mencapai 15 juta pengikut di Instagram. Kalau kalian belum tahu juga, nama Kortis sendiri diambil dari frasa Color Outside the Lines yang menggambarkan semangat berpikir bebas serta melampaui batas teman-teman. Nah, untuk memulai debutnya pada 18 Agustus tahun lalu, ini dimulai dari karya yang berjudul What You Want sebelum rilis album perdana Color Outside the Lines yang memuat sejumlah lagu seperti Go, What You Want, Fashion, Joyride dan juga Lullaby teman-teman. Popularitas Kortis sendiri ini makin berkembang dan pada 2006 teman-teman, grup ini juga masuk daftar Forbes 30 Under 30 Asia sebagai satu-satunya grup pria K-pop dalam kategori hiburan dan olahraga. Wow, ini gokil. Ini adek-adek ya yang di bawah umurku ya. Kalian di bawah umurku ngapain teman-teman? Mereka udah jadi idol. Dan ini buat tadi udah menutup perjumpaan kita ya di Prodo Entertain dan juga tentunya santai siang kali ini. Thank you banget buat yang udah gabung, habis jangan kemana-mana karena bakal ada Edo yang nemenin kalian semua. Tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Febri harus pamit dan jangan lupa pakai sunscreennya teman-teman, mau cewek, mau cowok, mau siapapun itu tolong dipakai karena di luar panas banget. Dan juga jangan lupa pakai masker ketika pulang agar kulit kalian menjadi tetap rahasia. Apa sih pokoknya payung teduh deh, rahasia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

di Prado FM, teman terbaik kamu tahun Prado 2. Dan sekarang bareng itu di Sore Ceria untuk edisi kali ini di Wush ya teman-teman. Sebelum nanti kita ngobrol bareng sama narasumber kita di sore hari ini, aku update dulu untuk beberapa informasi lokal terbaru. Salah satunya ada inovasi yang menarik ya, untuk tukar sampah dengan sembako dari warga Sungai Rangas yang antusias untuk mengikuti program Green Action. Ratusan warga desa Sungai Rangas, Hambuku, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar antusias mengikuti aksi lingkungan bertajuk Green Action pada Minggu 8 Agustus siang. Dalam kegiatan tersebut, warga membawa berbagai jenis sampah dan barang bekas dari rumah untuk ditukarkan dengan paket sembako. Dan aksi ini menjadi upaya mendorong kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekaligus memberikan manfaat sosial bagi warga. Kegiatan yang dipusatkan di dermaga desa Sungai Rangas, Hambuku ini digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan bersama kalangan pers. Kegiatan menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana hari jadi Kabupaten Banjar, serta menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak pagi, warga berdatangan membawa berbagai barang bekas yang sudah dikumpulkan dari rumah ya. Sampah yang ditukarkan juga antara lain ada plastik, buku, panci, rinjing, hingga kompor bekas. Salah seorang warga, Muhtadi, mengaku senang dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dan menurutnya aksi tukar sampah dengan sembako ini memberikan motivasi bagi masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan. Sementara itu, Kepala DLH Kalsel Rahmat Prapto Udoyo mengatakan Green Action ini sebagai aksi nyata untuk mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memberikan manfaat sosial, teman-teman.

0: Sobat Pro 2, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Acep. Yah, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
1: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
1: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
3: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
4: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
3: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
4: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
3: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
4: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
5: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

Di Prada FM, teman baik kamu teman Prada 2 masih berani ada ngobrolin seputar info lokal ya teman Prada 2. Salah satunya ada yang menarik nih dari kamu yang suka menjelajah ataupun juga touring ya, dengan nama Jelajah Arah Marbahan. Perdana diikuti 150 rider dari berbagai daerah. Kabupaten Barito Kuala untuk pertama kalinya menjadi lokasi penyelenggaraan Trail Adiaksa Community and Almatsai Jelajah Alam Marbahan atau JAM ya, pada Sabtu yang lalu. Dan kegiatan ini memadukan olahraga trail, petualangan, dan juga eksplorasi potensi alam Kabupaten Barito Kuala. Event yang mengambil titik start dan finish di kawasan Long Storage, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marbahan ini diikuti lebih dari 150 rider. Peserta nggak cuma berasal dari berbagai daerah di Kalimantan, teman Pro 2, tapi juga datang dari luar Pulau Kalimantan untuk mengikuti kegiatan. Dengan semangat tantang diri, taklukkan alam, nikmati Marbahan ya. Khusus banget nih, ada Marbahannya nih teman Pro 2. Para peserta diajak menjelajahi berbagai medan alam di wilayah Barito Kuala. Dan kegiatan ini juga sekaligus menjadi sarana memperkenalkan potensi wisata alam Marbahan kepada peserta dari berbagai daerah. Selain jadi ajang olahraga dan silaturahmi antar komunitas, Jelajah Alam Marbahan juga membawa pesan kepedulian terhadap lingkungan, yang mana pesan ini diwujudkan melalui slogan Jaga Alam, Jaga Saudara, Gaspol, tanpa merusak selama peserta mengikuti rangkaian kegiatan. Dan juga kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Juga untuk apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan, khususnya pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Dan harapannya sih kegiatan ini memberikan manfaat yang lebih luas, nggak cuma buat komunitas otomotif, tapi juga keberadaan peserta dari berbagai daerah dapat turut mendorong perkembangan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat Barito Kuala. Dan apresiasi juga dari Bupati Barito Kuala untuk pelaksanaan Jelajah Alam Marbahan yang untuk pertama kalinya ini digelar di Kabupaten Barito Kuala ya, tahun Pra 2. Dan juga kegiatan ini menghadirkan sejumlah kelas trail game, mulai dari Build Up SE, Local Open Pro Non SE, Pemula Borneo, Bebek Modif, 40 Up kelahiran 1986, 50 Up hingga Woman. Dan keberagaman kelas ini memberikan kesempatan bagi peserta dengan berbagai kategori untuk mengikuti tantangan yang sudah disiapkan oleh panitia.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Ah, seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
3: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
2: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
3: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
2: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
3: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Di Brada FM, teman-teman baik, teman-teman Pradua masih bareng Edo untuk update info lokal terbaru ya. Ada antisipasi karhutlah dari Pemko Banjarbaru yang mengaktifkan 6 hidran kabarnya. Penanganan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau mendapat perhatian intensif dari pemerintah Kota Banjarbaru. Salah satu wilayah yang jadi perhatian adalah Sungai Ulin, terutama terkait ketersediaan sumber air bagi relawan pemadam kebakaran. Dan merespon kendala ini, Wali Kota Banjarbaru menginstruksikan pihak berwenang untuk segera memfungsikan kembali seluruh fire hydrant di kawasan Sungai Ulin, yang mana langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan sumber air bagi petugas dan relawan saat menangani kebakaran lahan. Di kawasan Sungai Ulin juga terdapat 6 unit fire hydrant yang sebelumnya terpasang sebagai infrastruktur pendukung penanganan kebakaran, namun hanya satu unit yang masih berfungsi sehingga kondisi ini menyulitkan petugas pemadam dalam memperoleh pasokan air saat melakukan pemadaman. Dan juga kabarnya ada apresiasi langkah cepat Wali Kota Banjarbaru ya dalam mengatasi kendala pasokan air untuk pemadaman, yang mana pengaktifan kembali hidran membantu relawan memperoleh sumber air yang lebih mudah untuk dijangkau.

0: people.
1: Teman Pro2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: 11 pagi. Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Mat, udah selesai belum, Mat?
2: Selo aja, Dang. Masih belum dapet nih idenya, Dang.
1: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
2: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
1: Aduh, kebiasaan.
3: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
4: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Brada FM, teman terbaik kamu tahu Brada. Jadi dia untuk edisi kali ini teman-teman, untuk update info lokal terbarunya, keep tuning. Karena setelah ini kita seru-seruan bareng untuk Wush edisi sore hari ini, karena kita bakal ngobrol bareng sama teman-teman yang bakal datang ke studio kita ya. Siapakah mereka? Keep tuning aja terus di Brada FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu tahu Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari RI.id, yaitu KBRN Banjarmasin. Wali Kota Banjarbaru, Haji Ernal Sahlabi, melepas kontingen Kota Banjarbaru yang akan mengikuti Jambore Nasional Gerakan Pramuka 12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Pelepasan berlangsung di Aula Gawi Sabarataan Senin pagi 10 Agustus 2026. Sebanyak 38 anggota kontingen akan mewakili Kota Banjarbaru dalam kegiatan yang menjadi pertemuan besar Pramuka Penggalang dari berbagai daerah di Indonesia. Kontingen terdiri atas 32 peserta, 2 pembina kontingen dan 4 pembina pendamping. Persiapan kontingen Banjarbaru telah dilakukan selama kurang lebih 6 bulan sebagai bekal bagi para peserta dalam mengikuti berbagai rangkaian kegiatan Jambore Nasional.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari RI.id untuk KBRN Banjarmasin. Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda membekali calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Banjarmasin 2026 dengan pesan khusus, yakni tugas mereka adalah 17 Agustus bukan sekedar seremoni mengibarkan sang merah putih. Pembekalan ini diberikan Ananda kepada para calon Paskibraka di Balai Kota Banjarmasin Senin 10 Agustus 2026. Materi yang disampaikan menitikberatkan pada Paskibra mentality, terutama kesiapan mental, semangat, disiplin dan tanggung jawab sebelum menjalankan tugas pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari RI.id untuk KBRN Banjarmasin. Festival Sayang Anak yang digelar di Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh Kota Banjarmasin mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Dalam 2 hari pelaksanaan, sebanyak 1.740 anak tercatat memanfaatkan fasilitas kunjungan gratis yang disiapkan pemerintah Kota Banjarmasin. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin mencatat pada Sabtu 8 Agustus 2026, sebanyak 453 anak hadir dengan menggunakan karcis yang disediakan. Melonjak signifikan pada Minggu 9 Agustus 2026, tercatat 1.287 anak datang menikmati rangkaian kegiatan Festival Sayang Anak di Taman Satwa Jari Saleh. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

0: terbaik kamu. Di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado di sore ceria untuk edisi kali ini ya teman-teman. Kita ngobrolin seputar Go Get Gold, membangun mental juara bukan sekedar mengejar medali. Bareng teman-teman dari Arbor Vitae. Ah, apa sih ini Arbor Vitae? Nah, kita kenalan juga sekalian sama organisasinya teman Prado ya, dan juga personal dari masing-masing mereka. Ada Dimas dan juga Safa. Halo, selamat sore teman-teman.
1: Iya, halo Kak Edo.
0: Kalau di sini sih lebih santai ya. Iya. Karena anak muda nih yang nonton-nonton teman-teman. Aku juga mau salam, siapa tahu anak-anak FKIK ULM pada nonton ya. Ini ada dua punggawa dari teman-teman yang hadir di Prado RI Banjarmasin, ketua dan wakil ketua dari Arbor Vitae FKIK ULM. Benar enggak sih kalau nyebutnya gitu?
1: Iya, benar.
0: Oke, mungkin perkenalan masing-masing dulu. Dan juga mungkin biasanya dikenal sebagai apa personal kalian di kampus dan di lingkungan sekitar gitu ya, boleh silakan.
1: Okay. Mungkin ladies first.
0: Dia cuma nyambung gitu ya. Boleh silakan coba.
2: Okay, izin ya ketua aku. Okay, halo teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, aku Safa Oli Ramadhani, biasanya dipanggil Safa. Akrabnya aku sebagai wakil ketua ya dari organisasi kami Arbor Vitae. Saya dari FKIK angkatan 2024.
0: Oke, okay, lanjut Marwah.
1: Oke.
0: Okay. Oh beda, sama Marwah.
1: Beda. Dimas. Halo semuanya, kalau saya Dimas dari sama FKIK ULM juga, program studi kedokteran. Sekarang semester 7, tadi Safa semester 5.
2: Ya.
1: Biasa dipanggil Dimbo.
0: Apa itu?
1: Dulu sering botak, makanya Dimas. Oh. Ya, Dimas botak.
0: Temanku ada juga yang dipanggil seperti itu, tapi panggilnya Ndul.
1: Ndul.
0: Iya. Oh, karena okay. Dulu sering botak juga gitu. Okay. Anyway, ya. <yeah. laughs> Mungkin agak too much teman berdua, tapi kita udah kenalan juga sama Dimas dan juga Safa. Kalau ngobrolin seputar organisasi teman-teman, mungkin ada yang baru dengar, aku pun juga baru dengar nih, untuk siapa tahu ada yang pengen bikin apa organisasi dengan nama-nama demikian gitu ya, misalkan Despacito mungkin ya.
1: Oh, iya.
0: Judul lagu itu ya. Tapi kita kenalan dulu nih sama Arbor Vitae, apa sih Arbor Vitae itu gitu, dan kalian dibawahi oleh siapa sih, silakan.
1: Okay. Mungkin aku izin memperkenalkan dulu Kak. Jadi kalau Arbor Vitae itu kita dari namanya dulu Arbor Vitae.
0: Tapi bener kan nyebutnya Arbor Vitae?
1: Iya, Arbor Vitae.
0: Bener.
1: Jadi Arbor Vitae itu sebenarnya kalau kita gali itu struktur di otak Kak. Jadi sebuah struktur yang fungsinya sebagai pusat koneksi.
0: Oh, udah masuk neurologi nih guys.
1: Iya, okay, udah lanjut. Masuk ilmu otak ini.
2: Saraf-saraf.
1: Jadi yang mengkoneksikan, jadi harapannya organisasi ini tuh sifatnya kolaborasi. Jadi mahasiswa itu memang bisa saling kolaborasi, diskusi dan lain sebagainya. Kami dibawahi siapa sih? Jadi kami dibawahi sama BEM. Ya, BEM, DPM, FKIK, ULM. Jadi sifat kami adalah semi otonom dan perannya itu di bagian kompetisi, lalu di bagian pendelegasian, di bagian belajar bersama, dan lain sebagainya. Mungkin Safa mau menambahkan?
0: Boleh.
2: Okay, kami sedikit melatih juga ya, upgrading diri, ada sedikit soft skill juga. Jadi kami memang rutin gitu melakukan pelatihan atau juga ya tadi Kak Dimbo juga udah bilang, kami sering rutin belajar bersama, ada jadwalnya terstruktur.
0: Okay.
2: Dan juga melatih dan hal-hal lainnya.
0: Yeah, makanya namanya organisasi karena terstruktur ya.
1: Iya,
0: teman-teman ya. Sorry, tadi dibawahi oleh BEM, FKIK dan juga
1: DPM.
0: DPM.
1: Ya.
0: Mungkin ada yang belum kenal nih apa itu DPM,
1: oh,
0: teman-teman.
1: Iya. DPM itu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Okay. Jadi temennya BEM biasanya Kak.
0: Oh, temennya BEM.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau secara struktural lebih tinggi mana?
1: Sama itu
2: ya, kayak badan pengawasnya gitu.
1: Iya, sih, badan pengawas.
0: Oke, oh, oke okay, okay, teman-teman. Tapi kalau dari Safa dan Dimas ada yang masuk ke DPM atau BEM juga?
1: Oh, enggak.
0: Oh, enggak. Udah sibuk di sini ya.
1: Iya, sudah.
2: Memfokuskan diri sih.
0: Oke. Okay. Anyway, tadi Safa kan semester 5.
2: Iya.
0: Siapa namanya? Kamu panggilnya siapa? Gimboy?
1: Dimbo.
2: Dimbo.
0: Dimbo.
1: Iya, Dimbo.
0: Dimbo. Kalau Dimbo sekarang semester 7.
1: Iya, 7.
0: Oke, berarti kamu lebih senior daripada Safa ya. Tapi secara jabatan kalian di satu ranah ya sebagai inti.
1: Iya.
0: Oh, itu emang lumrah kah di Arbor Vitae sebenarnya? teman-teman?
1: Itu memang lumrah mulai tahun di satu tahun di atas saya. Soalnya niatnya supaya kaderisasi, Kak. Jadi yang bawah tuh juga ngerti sistemnya.
2: Dan regenerasinya lebih aman ya.
1: Lebih aman.
0: Tapi
1: lebih
0: bukan
1: aman.
0: Berarti Safa nanti jadi ketua tahun depan kan?
1: Nah, itu tergantung.
0: Oh gitu. Ada maksud terselubung ya teman-teman ya untuk kaderisasi ini.
2: Tunggu tanggal mainnya aja, Kak.
0: Karena teman-teman ini periode 2025-2026 ya, yang bakal berakhir di bulan Desember. Oke. Nah, kita udah lumayan mengenal nih Taman Pradua dengan si Arbor Vitae ini. Siapa tahu teman-teman juga ada yang baru mendengar namanya, tahu maknanya, dan juga udah mulai pengen tahu lebih dalam. Kita bakal lebih lanjut aja, tapi setelah yang satu ini ya. Yang pengen tanya-tanya bisa ke WhatsApp kita 0811-5111-420. Apa sih Arbor Vitae itu? Lebih jelasnya nih bakal kita kenal lebih dalam setelah yang satu ini di Pradua FM.

Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.
3: Di Prado FM, teman-teman kamu tahu Prado masih bareng Edo dan juga teman-teman dari Arbo Vitae, FKIK WLM Banjarmasin.
4: Iya.
3: Ya, masih bareng sama Safa dan juga Dimbo, benar ya?
4: Iya, benar
3: Dimbo. Dan juga buat teman Prado, kita masih ngobrolin seputar Arbo Vitae dan juga mungkin setelah ini bakal lebih banyak kegiatannya, prestasinya. Tapi kan teman-teman, Arbo Vitae ini kan sebuah organisasi. Mm-mm. Berarti terbentuk secara struktural ya?
4: Secara struktural.
3: Kalau boleh tahu nih, departemen apa aja yang ada di dalamnya?
4: Oke. Boleh, Safa?
5: Okay. Boleh. Oke. Menjelaskan dulu ya, kalau kami kan sebagai ketua dan wakil itu dari inti ya. Tentu kami ada juga sekretaris, bendahara juga. Terus ada namanya departemen yang paling apa ya, paling kami highlight ya sebenarnya ya. Departemen Mediasi dan Regulasi Pendelegasian namanya.
3: Oh, anak emasnya
5: gitu.
3: Nih?
5: Iya, yeah. Anak emasnya gitu. Jadi ini departemen yang memang kerjanya itu untuk membantu segala proses pendelegasian gitu dari lomba-lomba yang mau diikuti oleh mahasiswa kayak gitu. Okay. Jadi kami gimana ya, maksudnya kayak nge-stalking gitu ya semua lomba yang lagi berjalan, terus kami share gitu ke mahasiswa-mahasiswa apa aja sih yang sedang jalan gitu ya kak ya. Okay. Terus nanti baru kami jalankan gitu proses-proses membantu memfasilitasi mereka untuk bimbingan belajarnya, terus juga proses administrasi sampai mereka berangkat.
3: Oke.
5: Selanjutnya mungkin Kak Dimba.
4: Iya, jadi tanpa departemen tadi mungkin gak akan ada tuh delegasi-delegasi yang didapatkan gitu.
3: Hunting dan fasilitator ya.
4: Iya, yes. Hunting dan fasilitator. Okay. Selanjutnya ada departemen kerjasama eksternal. Itu fungsinya ya mencari cuan tambahan lah ya. Kalau misal mengajukan proposal dan lain sebagainya gitu. Terus kita ada departemen kompetisi prestasi. Nanti mengadakan kompetisi-kompetisi tapi sifatnya internal di lingkungan prodi gitu.
3: Okay.
4: Ya mungkin tiga itu sih yang mau kami highlight gitu.
3: Okay. Ya. Dari berapa departemen yang ada?
4: Ada totalnya ada lima kak.
3: Oh ada lima. Ada lima. Sisanya apa kalau boleh tahu?
4: Sisanya?
5: Ada penelitian dan pengembangan juga kak. Mm-hmm. Jadi dia departemen yang mengatur kami musyawarah besar, terus rapat kerja, yang kerja. OTW sebentar lagi.
4: Iya.
3: Yang terakhir, satu lagi.
4: Terakhir apa ya?
3: Bentar-bentar, tadi yang udah kalian sebutin apa?
5: Departemen
4: IT. Oh ya IT, ya Allah. Padahal itu departemen terpenting ya.
5: Marah tuh, marah orang IT.
3: Ya, ya. Tapi tadi udah mediasi dan regulasi pendelegasian udah ya?
4: Sudah.
3: Departemen IT, mereka yang bikin sistem jaringannya ya
4: teman-teman. Iya, desain dan lain sebagainya.
5: Dan itu ya, bikin, kami juga ada kalender lomba kak.
3: Oke. Timeline ya?
5: Iya, timeline. Biar mahasiswanya juga ngelihat gitu lomba apa aja yang terjadi.
3: Oke. Dengan struktur yang seperti ini aku penasaran. Biasanya dalam satu bulan itu pasti ada acaranya?
4: Pasti ada acara.
5: Pasti ada.
3: Oh, berarti sesering itu ya di Indonesia ya?
4: Iya.
3: Ada acara lomba-lomba gitu cuman kitanya tinggal nyari aja ya?
4: Iya benar.
3: Oke. Detektif-detektif hebat nih yang hunting tadi teman-teman ya. Anyway, kita juga penasaran nih sama kegiatan dari teman-teman. Mm-hmm. Mungkin bisa highlight beberapa yang membanggakan nih dari teman-teman Arbo Vitae juga.
4: Oke, mungkin kami kalau di cerita dulu ya kak.
3: Boleh.
4: Jadi kedokteran WLM tuh sering ikut lomba anatomi namanya. Okay. Lomba anatomi ilmu tubuh gitu-gitu. Nah setiap lomba anatomi tuh mereka selalu nanya WLM mana gitu. Jadi gitu. Karena ternyata WLM itu memang terkenal sama anatominya. Dan saya baru tahu itu, dan itu jadi alasan saya kenapa mau masuk Arbo Vitae dan juga mau mendalami anatomi gitu. Dan Arbo Vitae itu mengurusi lomba anatomi juga. Jadi salah satu lomba anatomi yang sering diikuti Arbo Vitae rutin dari awal sampai sekarang itu namanya adalah Amigdala dari Universitas Muhammadiyah Malang. Dan kita nggak pernah absen ya, selalu selalu dapat nominasi 1, 2, 3 di Amigdala itu. Selain Amigdala mungkin lomba
5: ada
4: lain
5: ada aorta juga,
4: ada Olimpiade Anatomi Aorta, terus dari fisiologi
3: nama-nama medis semua ya.
4: Iya.
3: Amigdala, aorta teman-teman. Iya. Kalau aorta ini dari mana?
4: Aortanya dari Universitas Hasanuddin, cuman kami masih sampai semifinal aja sih kak.
3: Oke, dan ini rutin juga untuk mengikuti?
4: Rutin setiap tahun.
3: Oke, selain kalian rutin mengikuti, mereka pun juga rutin untuk mengadakan
5: ya, teman-teman. Iya,
3: oke, itu yang mengadakan kalau dari mereka teman-teman yang seperti organisasi kalian kah? Atau dari pihak kampus mungkin?
4: Bisa pihak kampus, bisa pihak teman-teman
3: dari Hima juga mungkin ya?
4: Iya, gitu.
3: Oke. Ada lagi yang bisa di-share?
4: Ada homeostasis, itu lomba fisiologi yang dimenangkan Safa kemarin.
5: Okay. Itu sama kah dari Universitas Hasanuddin juga?
3: Oke. Okay.
5: Tapi dari departemen fisiologinya gitu. Yeah. Kalau aorta tadi dia dari departemen anatominya.
4: Oke. Selain itu mungkin kalau lomba internasionalnya itu kami ada yang dari Mahidol University, namanya adalah SIMPIK. Itu lomba mikrobiologi dan imunologi
5: yang diikuti oleh Kak Dimbo.
3: Siapa yang mengikuti itu?
5: Kak Dimbo.
4: Ya, mohon doanya aja ya supaya tahun depan bisa juara.
3: Amin. Berarti ikut lagi.
4: Insya Allah.
3: Ketagihan dia, teman-teman. Ya. Cobain apa? Ikan-ikan mentah.
5: Mango sticky rice.
3: Iya, mango sticky rice nomor 2. Tapi menariknya tahun yang kamu ikuti itu tahun ini apa tahun kemarin?
4: Tahun ini.
3: Yang baru banget tuh bulan kapan? Masih ingat?
4: Maret.
3: Maret kemarin. Maret. Tapi belum beruntung ya?
4: Iya, belum.
3: Tapi beruntung lah bisa jalan-jalan.
4: Iya, beruntungnya itulah ya, tetap beruntung ya.
3: Tapi tetap tujuannya tahun Pro 2 membawa nama Kalsel dan Indonesia ya.
4: Siap.
3: Oke, tapi menariknya kalau ikut yang intern-intern kayak gini tuh sebenarnya teman-teman dari Arbor Vitae-nya sendiri udah sering kah?
4: Sudah sering, cukup tiap tahun sering. Pasti ada.
3: Oke. Yeah. Safa OTW katanya ya.
4: Iya, OTW.
5: Amin.
3: Katanya harus. Pengen ke Belgia ya.
5: Wah. Atau Europe
3: mau banget sih. Europe gitu. Yeah. Tapi di luar itu semua teman-teman yang pasti berangkatnya teman-teman ke intern, lomba-lomba intern itu pasti ada usaha yang besar dari teman-teman Arbor Vitae ya. Tadi kan kita udah dengerin nih departemennya apa aja. Terus sama departemen pasti kerja tuh untuk bagaimana si satu atau beberapa orang ini bisa berangkat gitu ya. Kalau dia dukung diri sendiri ya. Ketika berangkat kemarin ke Thailand, dia berusaha juga ya karena di Arbor Vitae juga mandiri. Tapi sebenarnya kalian langganan juga gak sih untuk intern-intern ini? Atau kadang ada delegasi dari luar Abu Vitae juga?
5: Yang pertama dulu ya Kak, apakah sering? Iya, betul. Jadi ada juga salah satu lomba kami namanya IMSPQ. Itu jadi fisiologi tapi internasional gitu. Itu cukup rutin ya sebenarnya, sampai dosen dari kami juga ada kenalan gitu.
3: Cukup akrab. Rutin. Rutin jalan-jalannya nih ya. Itu kemana sih?
4: Itu dia, ganti-ganti.
5: Iya, ganti-ganti
4: penyelenggaranya.
3: Oke.
4: Tahun ini di Malaysia.
5: Iya, sebelumnya di Cina ya.
3: Waduh.
4: Cina atau Filipina gitu.
3: Iya.
4: Pokoknya
5: berganti-ganti negara.
3: Upcoming udah ada kabarnya?
5: Belum.
3: Yang kali mana belum? Oke.
5: Tahun ini aja di Malaysia.
4: Tahun ini Malaysia.
3: Oke, ada yang berangkat dari kalian?
4: Ada.
3: Dan
4: kebetulan adik tingkat.
3: Iya. Membawa medali?
4: Belum, baru mau berangkat September
5: ini, Kak. Mohon doanya ya teman-teman.
3: Amin. Semoga teman-teman ya di balik kesibukan kalian juga mengikuti apa kompetisi-kompetisi lain ada yang berangkat ke intern juga.
4: Iya. Dan hebatnya itu karena adik tingkat, jadi itu salah satu yang mau kami tekankan di Arbor Vitae, Kak. Supaya mau kamu junior ataupun senior itu gak usah takut. Jadi mencoba aja dulu gitu.
3: Semuanya bisa adu skill
4: semua,
3: lah ya.
4: Iya semua. Bisa diadu.
3: Kalau yang nasional teman-teman mungkin?
4: Nasional kami selain dari bidang-bidang olimpiade ada juga yang bidang poster, KTI gitu-gitu.
3: Kalian juga mengikuti ranah itu ya. Tapi pasti KTI-nya di bidang kedokteran ya.
4: Iya
3: teman-teman.
4: Kecuali mau collab sama prodi lain.
5: Iya betul.
3: Ada pernah?
4: Pernah sama kayak KESMA psikologi gitu.
3: Berarti berhubungan dengan kedokteran dan psikologi.
4: Masih berhubungan.
3: Mungkin kalau dari yang pernah diikutin sama Safa bisa diceritain sedikit.
5: Sebelumnya ada terkait ke kedokteran juga sih Kak. Ada poster ilmiah sih ya. Itu kalau dibantu juga sebenarnya cukup banyak sama dokter. Terkait ilmu ortopedi ya kemarin. Itu
3: Kalau yang fisiologi tadi?
5: Fisiologi itu saya lebih fokus ke olimpiadenya sih.
3: Nah mungkin teman-teman penasaran kalau fisiologi itu lomba ngapain sih? Kalau diceritain dikit.
5: Lomba fisiologi itu sebenarnya kurang lebih sama aja ya sama lomba lain, cuman fokus bidangnya berarti ya ke fisiologi gitu, tentang fisiologi itu fungsi tubuh.
3: Contoh-contoh.
5: Gitu. Contohnya kayak gimana kita bernafas gitu, gimana caranya jantung kita berdetak, gimana caranya sistem saraf kita bekerja. Jadi semua mekanismenya itu dijelaskan gitu dan dipahami dengan baik.
3: Oh, oke. Okay.
5: Kemarin ketika lomba sih, ada juga seleksi kami ya internalnya tuh kami disuruh menjelaskan gitu tentang fungsi tubuh itu biar bisa lolos seleksinya.
3: Oh iya. Gitu. Aku gitu. Sampai hari ini cuma tahu fungsi sel darah putih aja teman-teman. Karena sering jatuh ya. Tapi
5: progres.
3: Iya, progres. Nah, kalau mikrobiologi itu waduh, gimana?
4: Mikrobiologi nih yang ditanya.
5: Cukup sulit nih.
3: Iya, itu apa yang di olimpiadekan gitu?

0: Ini lebih ke ada fiksinya juga ya, ada universe atom dan lain-lain gitu lah. Itu hal-hal yang di luar nalar lagi lah.
1: Masih
0: yang
1: belum
0: kesitu. Belum. Yeah. Kalau itu bukan di Thailand lagi tuh, di jauh lagi teman-teman. Tapi di sana pakai bahasa apa teman-teman? Bahasa Inggris ya?
1: Di Thailand?
0: Iya.
1: Pakai bahasa Inggris.
0: Olimpiadenya?
1: Iya, pakai bahasa Inggris.
0: Udah belajar mikrobiologinya, belajar bahasa Inggris juga teman-teman.
1: Bahasa Thailand saya cuma bisa sawadikap.
0: Ya, saya juga kapun kap.
1: Kapun kap.
0: Kalau sama teman-teman pernah belajar kumaca naik kencara ya.
1: Oh iya, sudah. Saya tidak bisa itu.
0: Nah, tapi di luar itu sama teman-teman, pengalaman ini ya sekali lagi tidak akan bisa dirasain sama Safa dan juga Dibo ya, untuk kalau misalkan tidak ada apa? Keikatan dengan Arbol Vitae tadi, ya. Kalian ikut-ikut itu semua dari Arbol Vitae kan?
1: Dari Arbol Vitae.
0: Oke, berarti jasanya udah lumayan besar nih.
1: Iya.
0: Untuk organisasi yang satu ini bukan cuma buat Dimas dan juga siapa, tapi juga teman-teman mahasiswa lainnya. Tapi ini khusus dari FKIK WLM.
1: Dari
0: ya.
1: FKIK WLM.
0: Jadi teman-teman memfasilitasi fasilitator juga ya.
2: Iya.
0: Nah, siapa tahu ada komunitas atau organisasi sejenis ini di kampus-kampus lain ya.
1: Iya.
0: Nah, gimana tuh? Tadi katanya pengen coba nambah motivasi untuk teman-teman di luar kampus dari FKIK juga tuh.
1: Iya, harapannya sih teman-teman yang nonton ini bisa termotivasi, mungkin sama-sama membuat Arbol Vitae versi kampusnya masing-masing, bisa mungkin meminta dukungan kepada dekanat atau lain sebagainya, supaya teman-teman tuh terfasilitasi dan punya akses gitu, punya wadah, ya kan?
2: Bikin startup, pokoknya ya jangan takut mulai ya.
1: Ya jangan takut
2: mulailah.
0: Tapi benar, walaupun tadi singkat disebutin sama Safa, Arbol Vitae ini juga bisa dibilang sebuah startup ya. Kalau misalkan teman-teman bikin di luar kampus gitu. Ya di luar bagaimana pemodalan bisnisnya dan lain-lain, ini juga pasti mendukung SDM-SDM yang ada, bukan cuma di Kalsel mungkin, tapi juga di Indonesia. Dari Arbol Vitae mungkin teman-teman juga latihan ya. Bagaimana membuat keorganisasian nanti selain di dalam kampus juga nanti di luar kampusnya.
1: Iya.
0: Gitu. Kita bakal lanjut tapi setelah yang satu ini ya.
1: Okay.
0: Terlalu menyerukan teman-teman berdua, terlalu seru di sesi 2 ya. Sampai kita lebih 2 menit. Jadi buat teman-teman keep tuning, siapa tahu ada yang pengen tanya-tanya juga di YouTube kita di area Prodo Banjarmasin, silakan. Salam kenal juga buat teman-teman FKIK WLM yang lagi nonton, mungkin untuk dua penggawa Arbol Vitae ya di sore hari ini, apalagi ini ada ketua dan juga wakil ketuanya. Dan juga wow, ada yang komen.
1: Oh iya.
0: Selamat datang teman-teman Prodo 2. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini ya di Prodo FM.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Radio FM, teman terbaik kamu.
5: Di Radio FM, teman terbaik kamu tahun Pradua. Masih bareng Edo dan juga Safa sama Dibo ya.
6: Yeah.
5: Untuk edisi sore hari ini ngobrolin seputar Albert Vitae, udah lumayan, kayaknya udah lumayan kenal ya teman-teman ya. Aku udah berasa masuk ke organisasian gitu. Aku udah kayak departemen apa tadi yang ketinggalan?
6: IT.
5: Departemen IT. Aku dukung departemen IT teman-teman ya, untuk lebih di highlight sama orang-orang Albert Vitae. Tapi anyway, tadi kita udah kenalan juga kegiatan teman-teman. Sebenarnya kegiatan tuh bukan kegiatan sih. Jadi jatuhnya adalah keterlibatan.
6: Iya, keikutsertaan.
5: Keikutsertaan gitu. Tapi kalian secara kegiatan bikin kegiatan enggak sebenarnya?
6: Iya, ada. Nah, salah satunya adalah kegiatan besar kami yaitu
7: Lumos.
6: Itu ada Olimpiade Farmakologi kan.
7: Iya. Okay.
5: Bentar, ini bahasa kedokteran atau sihir Harry Potter? Oh, bukan.
7: Waduh, enggak.
5: Lumos dari
7: Lambung Mangkurat.
6: Ini kepanjangannya ya. Apa? Lambung Mangkurat Medical Pharmacology Championship.
5: Oh, sesimpel itu ternyata ya.
6: Iya.
5: Lumos ya.
6: Iya. Yeah.
5: Oke. Okay. Ini acara yang pertama kali kah atau udah berjalan beberapa tahun yang lalu?
6: Ini tahun ketiga.
7: Iya.
5: Oh, tahun ketiga.
6: Iya, tahun ketiga.
5: Jadi jadi dari 2023 ya.
6: Mm-hmm, 2023.
5: Oke, okay. Pasca pandemi nih, teman-teman ya.
6: Iya.
5: Menggerakkan ya. Itu Safa belum masuk.
7: Iya,
5: belum. Kamu udah masuk kan ya?
6: Sudah masuk.
5: Kamu udah masuk di tahun kedua kamu baru diselenggarakan.
6: Iya.
5: Oke. Nah, ngapain aja di Lumos ini teman-teman?
6: Oke. Okay. Jadi karena ini ada Olimpiade Farmakologi, jadi bidang obat-obatan, Kak.
5: Iya, boleh.
6: Mungkin okay. Karena tahun ini Safa jadi tim olimpiadenya, mungkin dia lebih banyak tahu sih.
5: Kenapa matanya ngangkat gitu? Kenapa? ya, boleh Safa, silakan diceritakan.
7: Ya, jadi pokoknya itu sama aja sama kayak olimpiade lain ya. Pokoknya nanti ada babak penyisihannya yang nanti akan insyaallah berjalan di tanggal 5 September itu online, Kak.
5: Oke. Okay.
7: Jadi dia ini adalah olimpiade nasional. Jadi seluruh mahasiswa dari farmasi juga bisa. Jadi yang non kedokteran juga bisa ikut. Yang profesi juga bisa ikut.
5: Okay.
7: Nanti penyisihannya tanggal 5 September dan kami tutup registrasinya sampai 2 September
6: 2
7: nanti.
6: September.
7: Ya. Jadi okay. Masih ada waktu ya buat mendaftar.
5: Sampai 2?
6: 2 September.
5: September.
6: Masih 1 bulan lagi.
5: Okay. Ya. Berarti setelah itu baru seleksi tadi ya?
7: Iya, yeah. Yang penyisian yang online. Baru nanti kami akan mengadakan yang offline-nya juga. Mm-hmm. Nanti berarti berangkat ke Banjarmasin gitu. Di tanggal 3 sampai 4 Oktober.
5: Yeah. Oh, 1 bulan berikutnya teman-teman.
6: Iya, benar.
5: Oke, berarti berapa hari itu?
7: Ada 1 hari sebenarnya ya yang efektif untuk perlombaannya.
5: Oh, efektif 1 hari. Iya. Oke, okay. Itu buat teman-teman satu Indonesia.
6: Iya, ya, betul. Satu Indonesia.
5: Nasional. Berarti pada ngumpul semua tuh.
7: Iya.
5: Nah, pertanyaannya, tahun kemarin yang menang siapa?
6: Oke. Okay. Tahun kemarin yang menang saya ingat juara satu itu dari Undip.
5: Oh, Universitas Diponegoro, Diponegoro ya.
6: Iya.
5: Oke, okay, oke. Okay.
6: Sampai sekarang masih kontakan sih.
7: Iya.
5: Oke. Okay.
6: Juara duanya aku lupa ingat sih Kak, tapi intinya ada Unair sih di antara dua tiga itu.
5: Oke, permasalahannya ada Kalsel nggak di dalam 3 atau 5 besar itu?
6: Tahun kemarin sampai ke quarter final apa semifinal kalau nggak salah. Masih masuk 20 besar lah.
5: Ya, berarti harusnya masih berjuang di kandang sendiri.
6: Iya.
5: Teman. Tapi menang di kandang orang ya.
6: Iya.
5: Itu pertanyaannya.
7: Bertukar gitu.
5: Bertukar. Nggak apa-apa lah ya. Dan juga mungkin ini acara tahun ketiga.
6: Mm-hmm.
5: Kenapa teman-teman harus ikut acara ini? Singkat aja. Walaupun udah kalian promokan kah acaranya?
6: Sudah.
5: Oke, boleh silakan.
6: Oke, kenapa harus ikut? Karena ini satu-satunya Olimpiade Farmakologi di Indonesia, Kak. Iya, jadi kami belum nemuin sih ya Olimpiade Farmakologi Kedokteran di Indonesia. Baru Lumos ini yang pertama. Jadi harapannya teman-teman farmasi, teman-teman kedokteran yang memang tertarik di bidang obat-obatan, ayo ikut. Datang ke Banjarmasin.
5: Okay.
6: Karena seringnya kita biasanya kalau lomba tuh di Pulau Jawa, Kak.
5: Betul.
6: Sekali-kali lah gantian.
5: Mampus
6: Kalimantan lagi.
5: Kalimantan.
6: Iya. Yes. Naik dinosaurus kita.
5: Aku pas di Jawa beberapa tahun ya, selalu dibilang Kalimantan tuh hutan. Kamu datang ke sini ya.
6: Iya, datang dulu sini.
5: Ikut farmakologi ya. Kenapa menurut teman-teman ini adalah kompetisi farmakologi pertama? Apakah susah untuk diselenggarakan atau belum ada yang mikirin aja gitu?
6: Karena banyak orang mikir mungkin farmakologi adalah ilmu yang susah sih, Kak.
7: Iya.
6: Oh, iya. Okay.
7: Cukup jadi momok sih sebenarnya ya bagi beberapa orang, termasuk saya nih.
6: Oh iya.
5: Berarti yang bikin soal nih pinter banget ya.
6: Dosen-dosen kami.
7: Dari dosen kami.
5: Enggak jadi deh. Kira siapa tadi yang bikin?
7: Saya bikin blueprint aja kebetulan.
5: Oh, blueprint aja. Oke, okay. Semoga ini kan tahun ketiga, berarti harusnya beberapa tahun kebelakang udah berjalan dengan lancar ya.
6: Iya.
5: Tapi pasti selalu ada evaluasi teman-teman ya. Pasti semoga harapannya tahun ini lebih baik ya.
6: Amin.
5: Ada yang ingin disampaikan lagi dari kompetisi farmakologinya buat teman-teman yang pengen tahu gitu?
6: Mungkin selain itu kami juga ada olimpiade internal itu di bidang anatomi dan fisiologi.
5: Okay.
6: Jadi kenapa kami adakan itu supaya di internal kami itu juga ada jiwa kompetisinya sih Kak.
5: Yeah.
6: Jadi mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman dari kampus-kampus lain juga supaya
7: memperkokoh gitu ya.
6: Membangun
7: jiwa mental juaranya dulu.
6: Iya gitu.
5: Jangan-jangan anggota kalian jiwa kompetitifnya emang sama orang luar ya. Sama orang dalam tuh kita kawanan aja lah ya. Jangan saling baku hantam.
6: Udah kamu aja.
5: Pian aja lah. Tapi kalau sama orang luar kita akan lawan katanya.
6: Iya, kita akan.
5: Tapi sebenarnya menarik menyelami prestasi teman-teman dan juga kegiatan yang diikuti. Harusnya ya kita punya organisasi seperti Arbor Vitae yang banyak di kampus-kampus lain ya.
6: Iya.
5: Khususnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan lah.
6: Kalimantan Selatan.
5: Gitu. Nah, aku anyway belum tanya ke teman-teman, kalian itu program studi yang sama sih?
7: Iya.
6: Sama.
5: Program studi?
6: Kedokteran program sarjana.
5: Oke, kedokteran program sarjana.
6: Iya.
5: Walaupun sekarang namanya udah FKIK tadi ya, kita bahas di offline ya. Awalnya kan FK ULM ya.
6: Iya.
5: Oke, kalau nggak salah di Banjarbaru nggak sih sebelumnya?
6: Ada di Banjarbaru, ada di Banjarmasin.
5: Untuk sekarang?
7: Sekarang itu jadi prodi kami pecah, Kak.
5: Oke.
7: Jadi untuk prodi yang kami kedokteran program sarjana itu di Banjarmasin.
6: Di Banjarmasin.
7: Kalau psikologi terus kesehatan masyarakat sama keperawatan itu di Banjarbaru.
5: Oke. Ini sangat perkenalan kampus sekali.
6: Iya.
5: Mungkin nanti kita bahas di lain sesi teman prodi 2. Terakhir deh untuk memanfaatkan waktu kita yang tersisa, mungkin ada tipsnya buat teman-teman biar bisa mulus, lancar untuk jalan-jalan ke Thailand. Bukan, untuk mengikuti kompetisi-kompetisi ataupun juga olimpiade gitu. Boleh ya dari masing-masing.
6: Oke, nambahkan dikit tadi, kita baru buka kedokteran hewan juga.
7: Iya,
5: betul. Oh, menarik.
6: Jadi baru gabung. Oke. Tips mungkin ada dari yang baru fresh dulu.
5: Keren, merendah banget nih ya.
7: Keren.
5: Boleh.
7: Kalau dari aku sih salam dan titip pesan juga ke teman-teman. Pokoknya apapun yang mau kalian hadapi itu, yang penting jangan pernah takut aja dulu untuk mencoba. Maksudnya ini ada pesan juga ya dari kakak tingkat aku dulu. Bahwa kalau kita takut apapun yang akan terjadi gitu, pasti akan selalu ada what if kayak gitu. Kalau kayak gini gimana, kalau kayak gitu gimana, itu akan pasti selalu ada gitu. Tapi yang penting adalah kalian tahu gitu tujuannya mau apa, dan itu memang benar kalian memilih keputusan itu secara sadar kayak gitu. Jadi yang penting apapun nanti konsekuensinya, dan perjalanannya menuju itu, ya kalian akan tetap menerima dan itu akan beneficial juga ke diri kalian gitu. Jadi apapun hasilnya, prosesnya itulah yang lebih penting gitu untuk menumbuhkan gitu ya, jiwa dan jiwa.
6: Iya.
5: Oke, saran aku Safa, nulis buku sih ya.
6: Iya, dia memang cocok.
5: Buku fisioterapi.
6: Fisiologi.
5: Fisiologi, teman-teman. Lanjut boleh.
6: Oke, sebenarnya mirip-mirip sih kak, tapi saya mau nanya aja sih ke kakak. Menurut kakak, cara paling gampang supaya nggak gagal itu gimana?
5: Aku ikut olimpiade.
6: Gak.
5: Supaya cara untuk?
6: Cara paling mudah supaya tidak gagal.
5: Aduh, melawan rasa takut mungkin?
6: Masih itu masih susah sih. Kita masih harus melawan.
5: Oh iya. Menurut kamu gimana?
6: Kalau menurut saya sih adalah tidak memulai. Okay. Jadi menurut saya adalah kegagalan itu adalah hal yang normal. Kadang kita tuh terlalu takut sama kegagalan, kak. Padahal kegagalan itu ya harusnya dilawan aja. Dilawan. Gitu.
7: Gagal tuh pelajaran.
6: Iya, gagal itu adalah sebuah pelajaran dan bagian dari proses. Dan kebanyakan dari kita tuh lah takut sama gagal itu. Jadi menurut saya adalah mulai aja dulu, nggak masalah. Mau itu gagal, mau itu belum juara lah ya. Saya enggak suka kata tidak juara sih. Jadi saya bilangnya belum juara.
5: Makanya tadi dia nyebutnya NT kan.
6: Iya, NT. Nice try.
5: Itulah lain.
7: Iya.
6: Masih ada next competition.
7: Iya, kalau di kita bilangnya bukan gagal sih ya, tapi belum berhasil.
6: Belum berhasil
5: gitu. Ya, itu jadi afirmasi diri juga kan sebenarnya, teman-teman.
6: Jadi intinya mulai aja dulu.
5: Dan juga kalau bisa dinormalisasilah kegagalan ya.
6: Iya benar.
5: Jangan terlalu asing lah dengan kegagalan.
6: Iya.
5: Nanti kamu asing sama prestasi ya teman-teman ya.
6: Setuju.
5: Itu dia teman-teman dua. Thank you, Jibo dan juga Safa ya. Semoga nanti bisa bertemu lagi di lain kesempatan, entah sebagai duta-dutaan kah teman-teman. Mungkin masih tertarik ya di umur-umur segini atau hal-hal lainnya. Apalagi tadi banyak yang bisa kita kulik dari prestasi. Ini satu orang lagi, dan pasti teman-teman di Arbo Vitae lainnya juga punya banyak prestasi lainnya ya.
6: Iya.
5: Oke, terima kasih Dimas dan juga Rafa. Ada yang kurang mungkin?
6: Ini aman, ada penutup ya? Apa?
5: Boleh.
6: Don't just get the gold,
7: but also be the gold.
6: Iya.
5: Wow. Nomor 2. Kayaknya itu tema kita ya, soalnya.
6: Iya.
7: Iya, betul.
5: Oke, penutup juga dari aku nomor 2. Terima kasih buat Dimas sekali lagi dan Safa ya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Dari aku sih satu aja, manjada wajada teman-teman ya.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.

Kamu masih bersama Pro 2.

di Brado FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Dan masih bareng ada di request time untuk edisi sore hari ini ya, teman berdua. Aku coba bacain beberapa yang udah masuk di WhatsApp kita. Salah satunya dari Maria, terus juga ada Widi, terus juga ada Nai. Kita coba cari lagi. Terus juga ada 0831, ini CYMYY yang request lagu dari Sabrina Leonor dengan Selesai. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada dari Bahrum yang request lagu Shape of My Heart dari Backstreet Boys ya, teman Pro 2. Oke, udah kita playlist untuk dua lagu pertama. Siap diputerin juga teman-teman. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen ikutan gabung bisa ke WhatsApp kita 0811 5111420. Atau bisa live TikTok kita setelah ini ya teman-teman, di RI Pro 2 Banjarmasin. Kita dengerin dulu Sabrina Leonor dengan Selesai yang di request teman-teman dari Berbinar, dan juga Shape of My Heart dari Backstreet Boys di request dari Bahrum.

di Berada FM, teman-teman pegang utama Pradua. Lanjut requestan berikutnya, setelah tadi ada requestan dari Berbinar dan juga Baharum dari Jakarta, ada dari Lara Putnamasari yang request lagu The Temper Trap dengan Sweet Disposition, udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada Nanang yang request lagu Pura-Pura Lupa dari Mah. So check this out. Setelah ini kita langsung live di TikTok RI Pro 2 Banjarmasin ya.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Favoritmu diputar. Request Time di Pro2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.
2: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
3: Yang mana?
2: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
3: Ini mah clickbait deh.
2: Dia udah baca belum ya?
3: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
2: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
3: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
2: Biar gak asal nyebar ya.
3: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
2: Jadilah pengguna digital yang bijak.
3: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
2: sebelum membagikannya ke orang lain.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2.

Nona dengan Hongnya tahun berdua ya. Lanjut requestan berikutnya dari live TikTok kita ada dari Kun Weng yang request lagu Little Mix featuring Jason Derulo dengan Sacred Love Song. Duh, lagu sakral nih ya tahun berdua. Lanjut juga ada dari Cira Selalu yang request lagu Edorama dengan I Don't Belong to You. Jadi langsung aja kita puterin untuk dua lagu berikutnya. When

Di Brady FM, teman-teman baik, kamu teman Brady 2, lanjut untuk requestan berikutnya ya. Ada dari Dea yang request Merindu Lagi dari Mesa Hira. Terus juga ada Bull yang request lagu wait. Bull yang request lagu Cegil dari Nabila Takiyah, teman-teman ya. Dan kita puterin juga untuk dua lagu berikutnya. Yang lain masih ditunggu, teman-teman. Kita masih punya sekitaran beberapa lagu lagi yang bisa kita puterin di sore hari ini ya.

di Prado FM, teman-teman baik, kamu tahu Prado 2 cegil dari Nabila Takiyah. Lanjut untuk requestan berikutnya ya, dari Maco, bukan Nail ya, yang request lagu Judika dengan Aku Milikmu. Terus juga ada dari Bubble Tina yang request lagu Niki dengan You'll Be In My Heart. Udah kita playlist dua-duanya dan siap diputerin untuk request time sore hari ini.

Aduh, yang dengerin ini kemarin langsung di Prambanan, magis banget sih ya Tanggung Pradua. Sayangnya bukan aku guys ya. Karena bukan aku orang yang beruntung itu mendengerin gamelan-gamelannya Yulwi Mahat langsung dari Prambanan. Tapi yang pasti buat lagu yang satu ini sangat membekas lah untuk teman Pradua yang mungkin nonton animasi Tarzan ya dan suka sama Nicky. Anyway, requestan berikutnya Tanggung Pradua dari aku Purnama yang request Kim Nabila Takiyah Bayangan Cinta yang lalu. Dan juga buat Tanggung Pradua yang ikutan gabung, kita udah requestnya full ya teman-teman. Ada dari Ririn Indriani yang request Randy Parlian dengan Februari. Check this out and keep tuning juga teman-teman Pradua karena kita masih tersisa satu lagu terakhir di requestan kali ini ya.

di Prado FM, teman terbaik kamu teman Prado. Ada apa di bulan Februari ini, Roni Parulian ya teman Prado. Thank you juga buat teman-teman yang udah ikutan gabung. Sisanya sisa satu ya. Romansa ke masa depan dari Glenn Ferdi yang di request sama Saida sebagai penutup request time kita di sore hari ini. Thank you banget buat yang udah ikutan gabung dan jangan kemana-mana, keep tuning karena aku masih nemenin kamu di program terakhir ya, di satu jam terakhir untuk irama senjanya teman Prado, sembari menunggu jelang azan maghrib berkumandang untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya ya. Thank you, terima kasih juga teman Prado yang udah ikutan request ya. Sampai bertemu lagi di request time lainnya. Malam masih ada, besok masih ada juga, di siang jam 10 sampai jam 12, sorenya seperti sekarang jam 5 sampai jam 6 sore, dan juga malam di jam 10 sampai jam 11 juga teman Prado. So keep tuning terus di 9.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Diary dengan esensi buku.
1: Buku yang belum usai membahas mengenai luka batin yang kerap dimiliki oleh manusia yang belum disadari secara penuh keberadaannya. Tidak hanya fisik, namun batin pun juga bisa mengalami luka. Akan tetapi, tidak seperti luka fisik yang memiliki rupa nyata, seperti luka tusuk, robek, atau lecet. Luka batin justru terkesan abstrak atau sulit untuk dilihat secara langsung. Oleh karenanya, luka batin jarang atau tidak pernah dibicarakan. Time heals nothing merupakan frasa yang dipilih oleh penulis untuk membuka pembahasan tersebut. Selama ini, banyak orang yang berpikiran bahwa luka batin akan sembuh dengan sendiri seiring berjalannya waktu. Demikian juga ketika kita lama-kelamaan akan mampu memaafkan orang yang dahulu pernah menyakiti. Begitu pula dengan trauma yang lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Namun, semua pandangan itu keliru. Menyembuhkan luka batin bukan pekerjaan pasif, menunggu. Seseorang tidak bisa diam dan membiarkan waktu yang bekerja. Menyembuhkan luka batin memerlukan komitmen, di mana kita harus menyediakan waktu, energi, dan biaya untuk sembuh dari luka psikis yang ditumpuk entah sejak kapan. Luka ini serupa dengan luka fisik yang perlu dibersihkan, ditutup, dirawat, dan disembuhkan agar semakin parah. Setiap luka fisik membutuhkan penanganan dan perawatan yang berbeda. Jika intervensi yang diberikan tidak tepat, maka luka tersebut dapat mengalami infeksi, bengkak, hingga menjadi lebih parah. Demikian pula dengan luka batin yang membutuhkan langkah yang tepat untuk menyembuhkannya. Agar luka batin dapat sembuh, dibutuhkan terapi psikologis dengan berbagai metode, intensitas, dan frekuensi yang berbeda. Sayangnya masih banyak orang yang menganggap luka batin akan sembuh dengan sendirinya. Banyak orang yang ke psikolog baru sekali kemudian merasa sia-sia karena telah membayar mahal hanya untuk sekadar curhat. Padahal layaknya dokter, psikolog, atau psikiater perlu waktu untuk mendiagnosis pasiennya. Belum lagi banyak orang yang denial merasa dirinya baik-baik saja, tapi kerap melukai orang-orang di sekitarnya atau menyakiti diri karena luka batin yang belum sembuh. Oleh karenanya, buku ini hadir untuk mengedukasi dan membumikan bahasan mengenai luka batin yang dikemas dalam 4 bagian. Buku yang sangat menarik ketika teman-teman ingin mencoba memahami diri lebih jauh. Menggali, mengenali, dan memberi nama kepada luka yang sebelumnya ada, namun kita tidak pernah sadar bahwa luka itu ada. Luka yang timbul dari berbagai aktivitas hingga menimbulkan trauma dalam hidup. Setidaknya kita bisa tahu nama luka tersebut dan apa penyebabnya, sehingga dalam sisa perjalanan hidup, kita bisa lebih peduli terhadap diri sendiri. Buku ini dikemas dengan 4 bagian, bahasa yang lugas, serta dihias dengan ilustrasi yang menarik. Hal tersebut membuat para pembaca mampu memahami pesan yang diberikan oleh penulis. Buku ini seakan-akan mengajak kita untuk meluangkan waktu sejenak dan berdialog dengan diri sendiri. Bertemu, berbincang, dan memeluk diri sendiri serta berusaha memaafkan kejadian yang telah ada. Tentunya proses tersebut bukanlah proses instan, bahkan bisa jadi berlangsung seumur hidup. Pada akhirnya, kesadaran dan kemauan menjadi langkah awal untuk memulai mencintai diri sendiri. Demikian esensi buku yang belum usai, karya Pijar Psikologi. Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Prada FM, teman-teman baik, kamu tahu Prada, sekarang saatnya kita dengarkan kumandang untuk azan sholat maghrib di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah bagi yang menjalankan.
2: Allah.

0: Muhammad, jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: FM, teman terbaik kamu.

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
0: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
1: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
0: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
1: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.
2: Masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

di Prado FM, teman-teman pegang mata sama Prado. Itu dia untuk Irama Senja edisi kali ini untuk sore cerianya atau Hush ya teman-teman, bareng Edo. Kita nih karena selain ini bakal ada Linda menemani kamu di Jaga Malam dan STMJ ya, sampai tengah malam aja. Edo pamit, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya untuk sore ceria.

Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.

Produa Radio Anjar Malsin, teman terbaik kamu. Halo teman Produa, selamat malam. Apa kabarnya nih di malam hari ini? Aduh, pasti pada mager-mageran ya. Mentang-mentang ya, hari ini di tanggal 10 Agustus katanya sih diperingati sebagai hari males-malesan. Bener apa bener sih? Nah, pas banget nih akan kita bahas di STMJ sampai tengah malam aja. Di segmen komenin kali ini bareng sama Linda ya. Kabarnya sih hari ini teman Produa ya diperingati sebagai Lazy Day atau hari males-malesan. Kok bisa ada hari yang semacam ini? Ya udah, nanti yang pengen ikutan komen boleh gabung sama Linda di 95,2 FM, di streamingnya rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya begini? Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi tuh, teman Pro 2, di tanggal 10 Agustus itu katanya diperingati sebagai Lazy Day atau Hari Males-Malesan. So, peringatan ini dicetuskan oleh Bill Wills dari Akron, Ohio, Amerika Serikat di tahun 1976 silam. Kabarnya sih, Hari Males-Malesan ini dipersembahkan untuk orang-orang yang sangat sibuk dengan pekerjaan di luar rumah maupun di dalam rumah, dengan tujuan agar bisa menikmati seharian untuk bersantai tanpa rasa bersalah atas kemalasannya. Jadi gitu, makanya ada peringatan Hari Males-Malesan ini. Gimana tanggapan kamu nih teman Pro 2? Boleh ikutan komen di segmen komenin ya.

0: 2. Punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget, kelihatan mahal ya.
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

tiap tanggal bermalas-malesan terus hukumnya apa, Kak? Hukumnya itu keterusan alias keterlaluan ya. Kayak gitu juga. Peringatan tuh cukup kayak sekali gitu tanggalnya gitu. Ada momennya gitu ya. Tapi kalau setiap hari tuh, aduh beda cerita kali ya teman Pro 2 ya.

0: Dante.
1: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga

teman berdua, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekedar informasi teman Pro 2 ya, bahwa pada pukul 19.41 menit waktu Indonesia Tengah telah berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Selalu terlaksanakan ibadah salat Isya-nya ya teman Pro 2. Oke, kita masih lanjut lagi bicara soal hari males-malesan gitu ya. Ada darinya Martian, oh tidak bisa, tugas antar jemput sekolah, ngaji, les tetap jalan. Hari gedebak-gedebuk everyday katanya, semangat moms. Terus ada lagi nih, darinya Iva, apa-apaan ini katanya, hari males-malesan orang ini hari Senin kok katanya. Sambil mewek gitu ceritanya tahun berdua. Aduh-aduh, ada juga nih, darinya... Oh darinya Rea, pantes guys katanya, gue males banget hari ini katanya. Oh pantes banget ya guys gitu.

baik kamu. Kita lanjut lagi dibacain komentar-komentar yang udah masuk ya. Ada juga nih darinya siapa lagi nih kita bacain ya. Ada darinya Ovita. Hari malus-malusan pun aku tetap masuk kerja katanya. Aduh, semangat banget nih kakaknya pasti ya. Ada juga darinya Lisa Fitri underscore Anwar. Hari malus-malusan kok di hari Senin? Perlu direvisi itu katanya. Sebenarnya itu karena tanggal 10-nya gak sih teman Pro 2? Bukan karena harinya, tapi karena tanggalnya gitu. Kebetulan aja tanggal 10 Agustus kali ini tuh ada di hari Senin. Menurut aku sih gitu ya. Ada juga darinya Blue Shorty. Pantesan bawaannya ngantuk mulu katanya. Hihihihi katanya. Gitu teman Pro 2. Oke deh, thank you banget yang udah ikutan gabung untuk ikutan berkomentar di segmen Komenin malam hari ini ya. Tetap setia terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Yang mana teman Pro 2, kebakaran kembali terjadi di tempat pemrosesan akhir Basiri atau TPA Basiri, Kota Banjarmasin. Senin 10 Agustus 2026, api muncul di area landfill zona 4 sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Tengah dan baru berhasil dipadamkan hampir 2 jam kemudian. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransyah, yang mengatakan kebakaran pertama kali diketahui petugas lapangan yang kemudian melaporkan kejadian tersebut melalui grup WhatsApp UPTD TPA Basiri. Namun upaya pemadaman secara mandiri belum berhasil mengendalikan api, yang mana kondisi tersebut membuat tim mengambil langkah cepat dengan meminta bantuan pemadam kebakaran Kota Banjarmasin. Ada 15 unit armada pemadam kebakaran yang kemudian dikerahkan di lokasi untuk membantu proses pemadaman. Dan berdasarkan kondisi di lapangan, api diduga dipicu cuaca panas dan kondisi kering yang melanda kawasan TPA Basiri.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air di daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Direktorat Irigasi dan Rawa, Kamis 6 Agustus 2026. Salah satu usulan utama yang kembali disampaikan adalah revitalisasi sistem perpipaan air Banjar Bakula, di mana Komisi 3 mendorong agar program tersebut masuk dalam prioritas penganggaran tahun anggaran 2027 karena sebelumnya belum memperoleh alokasi pada APBN 2026. Dan Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Haji Ahmad Maulana mengapresiasi keterbukaan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dalam menerima berbagai usulan strategis dari Komisi 3 DPRD Kalsel dengan harapan komunikasi dan koordinasi tersebut dapat menghasilkan tindak lanjut nyata bagi kepentingan masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Untuk informasi terakhir, kontingen Muay Thai Indonesia Kalimantan Selatan berhasil meraih 6 medali pada ajang Indonesia Muay Thai Championship 2026 di Bekasi, Jawa Barat yang berlangsung 5 sampai 10 Agustus 2026. Raihan ini terdiri dari 3 medali perak dan 3 medali perunggu, sekaligus melampaui target yang ditetapkan kontingen. Hasil ini mendapat apresiasi dari Pengprop Muay Thai Indonesia Kalimantan Selatan yang hadir mendampingi para atlet di kejuaraan. Dan tentunya Ketua Umum MI Kalsel, Verina, mengapresiasi perjuangan para atlet yang mampu memberikan hasil positif pada ajang tersebut. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau
1: Openingnya kok ramah di kuping.
3: Maafkan band saya.
1: Iya, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas. Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
5: Gua enggak usah pakai headphone ya.
0: Enggak apa-apa, aman.
1: Enggak apa-apa.
3: Aman.
1: Oh, iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
0: Bener. Ketambah banyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan-tangan kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, bro, FM. Aku kenapa sih?
4: Itu job desa mereka.
0: Iya, benar. Mau ditanyain kabar sih jelas baik sih.
1: Iya. Kasih pertanyaan yang enggak template dong, Dit.
0: Gimana Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita jalan.
0: Kasih. Iya kan?
5: Mbak kita.
4: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Widih.
1: Gokil, benar.
4: Karena malam.
0: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis. Ini radio pertama yang kita datengin.
0: Betul. Ya,
4: belum ke sana bridging-nya, coy.
3: Karena dekat habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh, benar. Sekalian.
1: Mantap.
0: Gitu ya. Dicek jadwal, oh dekat ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu.
4: Enggak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Biasa loh.
1: Terhormat sekali.
4: Kita loh yang makasih.
5: Terima kasih ada bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Berkurang satu, cuy. Kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana Dit? Lu kaget enggak ternyata energinya kotak se wah ini baru datang, cuy.
0: Iya sih. Jujur. Dulu kan lihat di TV pagi-pagi. Oke, semangat ya.
1: Iya, benar.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Semangat kalau nggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
4: Recharge nggak bisa, kita harus semangat sama sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Oh, thank you banget.
0: Thank you loh.
4: Energi karena kalian yang ngebawa.
0: Wis.
5: Makasih
4: banyak.
0: Benar.
1: Tapi baru pada makan ya kayaknya.
4: Belum
1: ya. Justru belum ya.
0: Justru belum.
1: Wah kacau.
0: Alright.
1: Oke.
0: Okay. Ada kotak teman pro 2.
1: Betul.
0: Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
4: Belum dong.
0: Oh, masa
4: sih? Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
0: Oke.
1: Okay.
0: 2 dekade ya.
1: 2 dekade.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya.
4: Ajang. Idola Cilik waktu itu.
0: Salah. Bukan.
1: Saking semangatnya, bener sih. Masih kenceng di sini ya?
0: Masih kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
1: Iya
0: ya bener.
5: Ini yang lagi live theater halal.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
5: Belum pernah di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang?
4: The Dream Band.
1: Okay.
4: The Dream Band.
1: And then
4: anak band.
1: Okay.
4: Yes. Itu di 2004.
1: Okay. 2004.
4: Ya, yeah, dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
1: Oh, sudah ada
4: bahkan. And now turns to you.
1: Yeah.
4: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Tapi dikasih slot cuma dikit ya di sini ya, wartanya ya.
1: Harus padat nih materinya, harus padat.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat nih teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: kuncinya apa sih?
4: Berantem.
3: Berantem, harus berantem.
0: Oh iya,
1: berantem. Kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
4: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
4: Oh. Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: 2 cewek, 1 cowok.
1: Satu cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu dia.
1: Itu.
0: Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
1: Betul.
0: Betul.
3: Iya, iya, betul. Raster kuat.
1: Ada 2 lagi kan?
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, betul. Ada 2 lagi.
4: Dua lagi.
1: Kita ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat tutur.
4: Enggak, udah lucu dicuak.
3: Udah, diterusin enggak lucu.
1: Iya, benar. Jadi emak-emak lawan 2 emak-emak.
3: Udah, selesai.
1: Selesai.
3: Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Oh.
4: Lagunya apa tuh ngalah untuk menang?
0: Enggak ada.
3: Bisa kita bikin lagi. Hah? Biar supaya enggak diperpanjang.
1: Oh iya, benar.
4: Ini enggak usah curhat.
0: Makin panjang urusan
1: nanti. Iya. Tapi buat kalian apa sih arti sebuah ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri sebenarnya? Kalian ini gak nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga gak apa-apa.
4: Karena gini ya.
0: Asik.
4: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
1: Oh iya. Teenagers.
3: Anak baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
4: Masih cari jati diri gak sih yang umur 22? Enggak lah ya. Udah, menuju ya, menuju ya fase itu.
3: Menuju.
4: Jadi karena...
5: Berat banget.
1: Iya. Iya, itu...
4: Bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun, nyangka nggak bakal sampai ke umur itu?
4: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
4: Okay. Nggak nyangka.
0: Oke.
4: Okay. Udah, itu...
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap iya. ada setelah itu iya. Menjelaskan apa, mau dijabarin apa.
1: Enggak.
4: Gue kalau serius lapar, Mama.
3: Iya, Mama. Nanti kita makan.
5: Nanti nggak nyangka. Kalau lo gue...
1: Enggak
5: bayam.
1: Aduh.
4: Ya Allah, roti.
1: Kabayam. Yang kabayam.
0: Iya, benar. Nangka bayam
5: gitu kan. Ya, serius. Jadi gitu kita belum album kita.
0: Oh iya, benar.
4: Masih bridging. Sabar. Ini udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya.
1: Benar.
3: Belum kesana, sabar.
4: Enggak, serius.
3: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru itu.
4: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeband sampai tua.
0: Oke.
4: Tapi sejujurnya dari kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Oke.
4: Okay, sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Oke.
4: Okay. Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
4: Iya. Jadi para jamaah-jamaah yang sedang menangis.
0: Jamaah.
1: Ustaz Melana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga.
1: Iya, kan? Betul.
4: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih.
1: Iya.
4: Gitu. Udah saling kenal satu sama lain deh.
1: Iya.
4: Gitu kan? Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Merasa benar.
3: Iya. Kan?
0: Iya, kan?
1: I feel you bro, I feel you.
3: Enggak Ayo tak jelas.
1: Iya, iya.
4: Memvalidasi sih.
1: Betul, I feel you, I feel you.
4: Iya, iya. Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
3: Kalau sayang itu enggak perlu diperjelas lagi. Kalau enggak sayang enggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
4: Jadi YOLO itu.
1: Dia udah sabar. Dia udah gak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar. Dia gak sabar deh.
3: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang.
4: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya. 2 jam aman ya. 2 jam aman ya.
0: Benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Gak usah ngomongin umur deh. Ya.
0: Umur kotak. Ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Iya betul. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
4: Jening.
1: Dead air barusan dead air. Barusan dead air.
4: Buat radio jelek banget guys. Keras banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
4: Kenapa coba?
5: Kenapa?
4: Ayo, kenapa coba? Ini biar enggak dead air nih. Kenapa?
1: Kenapa coba? Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
4: Sudah 18 tahun.
5: Yes. Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
5: Itu 3 tahun yang lalu ya?
4: 2 tahun.
5: 2 tahun apa 3 tahun? Iya, hampir 3 kali ya.
4: Ya gua tahu lo lagi enggak enak badan.
5: Iya, gua diare lagi.
4: Jadi dia antara kepala sama perut
1: kurang sinkron.
5: Kan gue ngangkat nih ngelipet.
1: Gak sinkron.
4: Apa gue jelasin?
5: Okay. Ya. Seperti itu dong.
4: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Okay. Kita kan dikasih kepercayaan tadi kita bilang uh, 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu Warner itu Music. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu. Setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus ya udah, enggak kita harus bikin musik deh,
5: kita juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
4: Dia bos cua namanya. Salah. Oh, udah framing. Maaf.
1: Di belakang kotak.
5: Tim produksi, manajemen, punya anak kan. Anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masa kita enggak berkarya lagi?
1: Benar.
4: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional. Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
1: Iya. Paham. Kalau enggak ngerti subtitle-nya di bawah.
4: Paham ya? Ya kalau enggak ngerti bolehlah nanti di tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik.
0: Ting ting ting.
1: terlalu dagang mas, terlalu dagang. Terlalu dagang itu jangan itu.
0: Ya udah. Oke. Oke. Berarti di bisa di
4: ya ampun.
0: Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu kan, ya, era digital betul. Gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih ya.
4: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, lu baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang. Minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka nggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue insecure, bukan insecure apa? Curious. Curious. Ya, maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
0: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional pendengar-pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
4: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
0: Betul.
4: Kalau dulu
1: kayak Oza gitu, kurang lebih ya. Kayak Oza gitu kurang lebih ya.
4: Mas Oza bikin playlist kata gue.
1: Disuruh kerja. Kalau lagi nyantai. Oke.
4: Jadi tak kan hilang kan? Tapi pertanyaannya apa ya?
1: MD. Jadi MD dirinya sendiri.
4: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang kita tuh kayak lagi ada di padang pasir. Pilihannya banyak. Pada masa nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong. Kita ulang. Analoginya kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya kita
1: nggak ini. Padang panjang.
4: Padang panjang.
1: Padang mana nih?
4: Padang Siantar.
3: Padang Pariaman. Pariaman.
5: Tuh kayak makanan lo mau milih yang mana?
4: Iya benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata, itu yang dipilih gitu. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
5: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi banyak orang, banyak orang berdatangan.
4: Masya Allah banget.
0: Iya.
4: Kita nggak se-expect itu, karena kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong ini. Wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
3: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
4: Betul, ya kan? Satu-satu.
3: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini nggak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap. Jempol.
0: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu. Betul. Akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu ya.
1: Yala.
3: Itu ada cerita lagi tuh.
0: Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
0: Jangan jauh.
6: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Masih bareng sama Kota.
2: Bentar, aduh.
3: Barusan di pala gue Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. No itu sih cerita. Astagfirullahalazim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
3: Yo.
0: Gue
4: enggak apa-apa. Ditegesin.
0: Benar.
3: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO Single berarti ya?
4: YOLO Single
3: berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
4: Kita sih bareng-bareng ya.
3: Okay.
4: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
3: Yes. Yeah.
4: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya lidahnya.
5: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
3: Iya benar.
4: Betul. Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.

0: Astagfirullahaladzim. Kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengar ini apa sih ternyata ketawa-ketawa doang gitu. Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
1: Oh. Oke. Okay.
2: Dibantu teman.
0: Dibantu teman. Iya iya.
3: Kolaborasi.
1: Iya, kolaborasi.
4: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
0: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat loh ya. Enggak. Enggak, tapi gini. Betul. Jadi memang
4: tetap.
0: Tapi emang
4: banyak.
1: Iya.
5: Harga teman ya, harga teman ya.
2: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya, Mas? Mas
4: lanjutan.
0: Jadi single YOLO ini. Ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya? Enggak misalnya.
5: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
2: Iya, okay.
0: Tadi kan you only live once.
2: You only live once.
0: Yang artinya apa, Cu?
3: Kamu hidup cuma satu kali.
0: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan. Akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
3: Nyari notasi itu kan bahasa alien kan.
4: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
0: Yang kita emang orang Inggris banget. Yang gak ada artinya.
4: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet gitu.
0: Berasa keren dapet, ya?
4: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana ke keluar kan. Jadi
0: keluar rumah
4: ke situ.
0: Maafin ya.
2: Berarti dari dalam sampai luar gitu.
4: Jadi ada kata-kata I want to get it terus dikembangin sama Cua.
3: Bokit tuh enggak gua rubah.
2: Oke.
3: Nah, terus dari situ dengerin musiknya musik yang Sela udah bikin ini kok gua ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
1: Iya betul.
3: Kenapa sih lo?
0: Gak apa-apa. Gue
3: nggak kentut kok.
0: Gak.
3: Tutup hidung sih.
0: Nahan ketawa.
2: Ketawa. Biar nggak lepas ya.
3: Iya.
2: Oke.
4: Waktunya biar solid.
2: Iya. Berarti YOLO ini asik. Berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
4: sekarang.
2: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
4: Betul.
2: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri
0: karena.
2: Iya.
0: Di depan sini ada nasi goreng enak.
2: Gua
0: kasih info doang.
2: Oke. Okay. Nice info. Boleh,
4: boleh. Semuanya yang ada di sini.
0: Ngapain?
4: Jadi kemarin kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
2: Oh iya. Info aja.
4: Dia udah deg-degan aja.
2: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kalian beri juga.
4: Ke-39.
0: Waduh.
3: 42. Ditambah-tambahin.
0: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain ya.
5: Bener.
2: Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
4: Enggak sengaja.
3: Hasil tirakat ya.
2: Masa sih?
3: Tanggal ini kan hasil tirakat.
2: Oh, hasil tirakat.
0: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga.
3: Kok

0: Jadi sebisa mungkin di tahun ini enggak, lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
1: Oh, itu kayaknya sama keluarga ya.
0: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
2: Kemarin habis manggung soalnya kita.
3: Oh iya benar.
1: Setiap hari nih belum benar-benar ada waktu untuk keluarga. Udah 3 hari 4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
3: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang, Mas. Terus promo lagi gitu. Gitu, Mas.
0: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
3: Bener.
0: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa YOLO rilis di tanggal sekarang.
3: YOLO.
4: Benar. Ada happy birthday by the way.
3: Iya, Wan Katandri.
4: Selamat tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
3: Jadi kado, ya.
2: Kado buat orang-orang yang memang lihat. Tapi kita belum diceritain tadi kan? Lagu YOLO ini tentang apa?
4: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
0: Mau nanti aja mau di-play dulu atau gimana?
4: Oh iya udah, kita play dulu.
3: Kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
4: Kita ngatur sih, enggak apa-apa.
3: Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
4: Benar.
3: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
4: Aduh. Radio apa tuh?
3: Ya udah kita dengerin dulu tuh Pro 2 YOLO dari Kota.
5: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman-teman. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari Kotak dan gokil banget.
0: Ternyata, benar.
1: Menurut lo gimana, coy?
0: Kotak.
2: Kotak banget. Energinya
0: kotak banget. Energinya masih kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu-gitu, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, coy.
2: parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi ya. Ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system,
1: ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya.
3: Bukan sound horror. Bukan.
1: Ekosistem.
2: Bukan. Energi.
1: Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke. Okay. Oke.
2: Okay. Ya kan?
3: Marwahnya
1: zaman
3: dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
3: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kota, itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
3: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang.
1: Oke. Okay.
3: Dengan dibalut dengan sound kekinian.
1: Iya.
3: Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balikin sini. Yes. Gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu tuh aku bawa
2: anthemic.
3: I want to get started.
2: Yang penting orang yang denger tuh enggak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Iya. Jangan sampai tahu.
3: Jangan. Cukup segitu aja kata-kata kalau diperpanjang. Deso tenan.
1: Iya. Deso tenan. Malah halus jadi jawanya di sini.
2: Iya.
3: Lo badhe. Iya.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya emang rock banget, Mas?
3: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke. Okay.
3: Okay. Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri, kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
1: Okay.
3: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada.
1: Bener. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas ya?
3: Oh iya, baru.
1: Mereka kaget.
2: Tahu.
3: Itu kerjanya Cua.
2: Iya.
3: Cua. Di Kotak punya tugas masing-masing.
1: Okay.
3: Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya, iya.
2: Saya humas.
1: Oh, job desk-nya begitu ya.
3: Iya. Stylist sama desain artwork Cua.
1: Oke.
3: Nanti konsumsi.
2: Humas. Dibilangin gua humas. Oh, PR.
3: Oh iya, PR.
1: Jadi konsumsi.
3: Kalau Tantri lebih ke PR. Apa namanya, PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya
2: enggak gitu dong.
3: Sekarang tuh apa sih movementnya, ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar. Dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya. Marketing,
2: klien lah pokoknya.
3: Klien
2: gak?
3: Klien lah. Klien, kalau untuk klien dia
1: privilege.
3: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Iya.
1: Oke.
2: Gimana maksudnya? Ganti topik.
1: Harus banget.
3: Khusus lobby melobi. Ah, beliau.
1: Iya.
2: Kalau lobby melobi silaturahmi torselnja. Bukan begitu, Pak Oza?
1: Betul ya, Pak Oza ya.
2: Paling.
1: luar biasa.
4: Itu kan benang-benang merah di artwork itu kan artinya kayak banyak hal yang ruwet gitu.
1: Ruwet.
4: Kayak kan udahlah. Udah lo harus apa you only
1: lepas
4: lepas aja.
1: Oh, yeah. Oh.
2: Jadi gini, ini serius. Tadi tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin bukan tadi arenya.
4: Iya, benar.
2: Jadi gue bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Dia punya anak yang memang sudah divonis, sudah divonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue yang ngomong. Tapi bener kan? Lu kan berarti kan konsen introvert itu kan sudah di
4: sudah dites.
2: Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Gua agak lebih tajam ya omongan gue ya.
4: Iya dites. Poin dites di sekolah.
1: Kita deg-degan ya kita.
2: Screening.
1: Oh, di screening
2: okay. Sudah memang. Masuk memang introvert. Ditambah gua bantu cua,
4: Gua sedih. Gua aja deh, gua kan emaknya.
1: Coba dari Pio Pika cua,
3: Iya. Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
3: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh di pagar.
1: Iya. Boleh. POV macua coba.
4: POV ya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
4: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi gue dengerin nih ya kan. Wah, energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, benar.
4: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
4: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk. Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah.
3: Warna-warni.
4: Banyak warna-warni. Nah, gitu. Nah, terus makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah, itu baliklah itu. Gua kepikiran untuk gua pengen nih membuat sesuatu, "Dek, Mama bikin lirik nih lagu buat Adik." Ini Mama Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak Adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat
3: dia, karena obat ya.
4: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
4: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya. Kayaknya
3: pemerhati aja saya.
1: Iya, banyak nonton ya.
4: Iya gitu ya. Terus habis itu jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
4: malu lah
2: tak ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
4: That's right, sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
4: Tapi lu paling rame sih
2: sebetulnya. Ini karena kebutuhan aja.
1: Benar. Habis ini istirahatnya lama ya. Parah. Enggak kemana-mana
3: hibernasi.
1: Jangan ngapa-ngapain ya.
0: Bener
1: ya Mas.
0: Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah, sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, rame banget nih, kita dari 3000 kita pilih 4.
0: Keramaian. Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita baca di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
4: Terima kasih Batu Malang.
0: Batu Malang ya Faris.
2: Batu Malang.
4: Oh, Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke. Okay.
1: Ada dari Susan katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
0: Wih,
1: suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
1: Yalah. Coba atas lid, coba kan.
3: Eh, sebagai coba informasi atasin aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
4: Oh iya, video lirik.
1: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
2: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
3: Di like sama komen karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
4: Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya kata Mas ya.
3: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul. Les Paul.
2: Kasih. Kata gua mah SG. Ini pendengar Pro 2 FM. Gua yakin ini dua penyiar ini langsung tuh.
1: Gitar nih, gitar.
0: Iya. Gitar
1: nih.
3: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut.
1: Ada juga dari Noval nih kita baca ini.
0: Kenapa tuh?
1: Katanya halo si Stantri DKK.
0: Aduh. Ini
2: seumuran kita nih.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
3: Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
1: Udah lama Samarinda ya.
3: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo boleh.
2: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
3: Ya aku sama nomor manajer dia lah. Tenang. Harga masih harga lama.
2: Iya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat kotak di Biak.
2: Gak pernah main di Biak.
3: Pernah.
2: Bagus banget. Biota lautnya Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
3: Setelah pandemi.
0: Masih
3: pakai masker-masker tuh.
0: Iya.
2: 2022.
1: Oke.
0: Oke. Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis
1: lagi? Widih, ngerok abis.
2: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
3: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan. Tapi karena sekarang di video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih ya. Input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik.
1: Oke.
2: Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
2: Religius tapi rock.
0: Iya, itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini? Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike.
1: Itu.
4: Nah, koplo aja kotak pernah.
0: Iya, bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
1: Tapi
2: insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya kotak.
0: Oke.
2: Tetap benang merahnya. Tungguin aja.
1: Nice. Oke. Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya ngasih banyak nih Matt Ultah nih kata Andre nih.
0: Rara, terus ada dari Avandi.
1: Oh iya benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Widih Batu Sangkar, Batu Sangkar.
0: Oke.
1: Gimana sampai lagi nih?
0: Udah,
1: aman ya.
0: Oke. Terakhir ya mungkin dari kotak pengin.
3: Oh enggak bisa terakhir.
2: Jangan dong. Kita masih panjang loh.
1: Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh ya sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Gira. Jangan digituin. Kasih aja. Mau ngomong apa deh?
0: Ada yang ingin disampaikan
1: nggak? Dengar gitu.
3: Mendingan digituin, tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya benar.
1: Makanya.
3: Ibu-ibu tahu tidak?
4: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Jangan dibilangin gitu. Toto kamera mati aja. Toto udah nggak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
4: Privilegeku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yo,
2: dengarkan lagu kami. Standar banget ya. buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali, kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share. Video dari kita.
0: Bener.
2: Aku udah kayak Aw Karin.
0: Sorry titik-titik ya.
1: Iya, sorry.
0: Bener. Alright, terima kasih Kotak.
2: Yes, aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Tantri, Kecua, semuanya.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
6: Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih.
3: Ada lagi aksi panggung.
0: Terlalu gimmick nih kayaknya.
1: Lagi ngobes soalnya.
0: Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik video lirik.
2: Yes.
0: Video lirik bisa ditonton di YouTube tentunya dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes.
2: Yeah. Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
1: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagram-nya Kotak Band ya.
2: Kotak Band underscore.
1: Di kepoin aja di situ dan juga pantengin terus karya-karya kota.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan.
0: Kita
1: dan
0: pamit.
1: Juga.
0: Dan Kota!

Oke, teman Pro2 seru banget bareng sama Kotak di MLC ya, Music Live Chat. Oke, thank you banget buat yang udah simakin di Pro2 Jakarta kali ini, di Pro2 Radio Banjarmasin ya. Tetap setia terus di Pro2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Community Talk.

Produa Rani Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Produa, nih buat kamu ya yang lagi stay tune di segmen Community Talk. Kita bakal bahas apa malam hari ini. Makanya jangan pindah-pindah frekuensinya. Setia aja dengerin di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id, dan juga lihat aplikasi RRI Digital. Karena ada yang seru abis ini ya. Kita stay tune terus nih, teman Produa.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kali ini kita pengen bahas ya terkait dengan komunitas-komunitas peduli bencana. Yang mana komunitas-komunitas peduli bencana ini adalah sebuah kelompok masyarakat yang suka rela bergerak dalam bidang kemanusiaan untuk melakukan pencegahan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana. Nah, yang mana di RRI Pro 2 Banjarmasin sendiri kita juga sudah bekerja sama ya dengan salah satu komunitas tanggap bencana yang biasa hari Rabu pagi menemani kamu teman Pro 2 ya, yaitu komunitas Aman Duluan. Dan sebenarnya masih banyak juga lembaga dan jaringan utama di Indonesia seperti Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Basnas Tanggap Bencana, dan ada juga namanya Relawan Nusantara Penanggulangan Bencana. Did she say?

Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlaku.

0: enak banget rebahan. Scroll lagi.
1: Eh, kamu dari tadi rebahan terus. Badan kamu butuh gerak juga loh.
0: Mager banget. Olahraga itu ribet.
1: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
0: Wah, bener juga ya. Badan jadi lebih enak.
1: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi sebenarnya komunitas peduli bencana tuh bekerjanya secara aktif ya, teman Pro 2 ya. Bahkan biasanya juga melalui 3 tahapan penting dalam manajemen penanggulangan bencana. Ada yang istilahnya pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Jadi kalau pra bencana itu biasanya mengadakan edukasi mitigasi, simulasi evakuasi, dan membentuk kelompok warga yang siaga di tingkat lokal. Sedangkan saat bencana, terjun langsung tuh mereka tuh biasanya melakukan evakuasi korban, mendirikan dapur umum, serta menyalurkan logistik.

0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pernah kebayang nggak kalau masa depan Indonesia dimulai dari langkah kecil hari ini? Di usia ke-81, Indonesia bukan cuma soal sejarah, tapi tentang mimpi yang terus hidup di setiap ide, karya, dan aksi generasi muda. Berdaulat berarti berani berdiri dengan jati diri. Adil berarti saling jaga dan menghargai. Makmur berarti tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara baik melalui kayu dan produk non-kayu hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutlah, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.

Prodwear Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi peran dan kegiatan komunitas peduli bencana tuh biasanya, kayak aku bilang sebelumnya teman Prodwear ya, ada pra bencana, saat bencana, bahkan pasca bencana juga. Jadi mereka tuh bakal membantu pemulihan trauma, perbaikan fasilitas umum, serta pemulihan ekonomi warga yang terdampak. Jadi komunitas ini sangat bagus sekali ya teman Prodwear ya, apalagi di tengah kondisi cuaca kita juga, kondisi lingkungan kita juga yang tengah kabut asap atau karhutla ya teman Prodwear ya, benar-benar harus aware, bukan hanya ketika kamu sendiri bersama perkumpulan teman-teman, tapi juga di lingkungan kamu juga benar-benar harus diperhatikan ya.

2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, itulah tadi teman Pro 2 ya, bicara soal komunitas peduli bencana ya. Semoga juga bencana yang ada di Kalimantan Selatan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya teman Pro 2 ya, semoga bisa segera teratasi ya, dan kabut asap juga bisa semakin mereda teman Pro 2 ya. Oke, tetap setia terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Request.

Radio Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Oke, okay. Ada haha darinya Sabrina Leonor sebagai opening kita di request time malam hari ini ya. Lagu ini juga udah di request sama Witri ya. Terus juga di request juga sama siapa tadi namanya, bentar ya. Oh, dari Ririn juga ya. Terus ada juga darinya Widya nih. Aduh, banyak banget nih fansnya apa Sabrina Leonor ya. Oke, ada siapa lagi? Oh, ini juga sama nih. Dari siapa tadi namanya? Dari Fitri. Oke, thank you nih yang udah WhatsApp RRI Prodo Banjarmasin ya. Lanjut. Kita ke requestan yang datang dari Aku Purnama, ini teman Proy 2 ya. Selamat malam Kak, izin request lagu Bayangan Cinta Yang Lalu Kim featuring Nabila dong. Oke, siap. Ada Alisa juga malam hari ini yang udah stay tune, Bubble juga, so thank you yang udah ngetap-tapin love-nya. Buat teman Proy 2 yang belum gabung ke TikTok, tunggu apa lagi sih? Langsung aja gabung ke RRI Proy 2 Banjarmasin. Biar kita bisa face to face gitulah ya. Secara live sih. Oke, terus juga Alisa request lagunya Nabila Takia, Hara Celah Hati ya. Jadi dua lagu dulu kita puterin. Ada Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nyakim dan Nabila Takia dan Hara Celah Hati. Aku

Prodway Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke teman Prodway, kita lanjut ke requestan dari Miss Dragon Fruit yang ada di TikToknya RRI Prodway Banjarmasin, request lagunya Sama Cipta, Jagat Rasa ya. Terus ada Bubble juga yang request lagunya Raim Laude, Dunia Yang Nanti, yang masih setia nih ngetap-tapin love-nya. Hati-hati di jalan ya teman Prodway ya. Sepertinya dari tadi kita mendengar suara mobil pemadam kebakaran. Jadi hati-hati juga yang di jalan, yang lagi stay tune di RRI Prodway Banjarmasin. Tetap fokus ketika berkendaranya di jalan juga ya. Dan gunakan masker juga di tengah kondisi kota Banjarmasin yang juga merasakan adanya kabut asap ya. Bahkan sampai dengan malam ini juga teman Prodway.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Produa Request. Request Time. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Produa, hati-hati di jalannya ya, karena mungkin di jalanan utama kita, jalan provinsi kita, Jalan Ahmad Yani, mungkin kamu juga mendengar, melihat langsung juga betapa kencangnya mobil pemadam kebakaran, karena untuk membantu pemadaman terjadinya kebakaran di belakang SPBU Gambut Kabupaten Banjar pada ini malam ya teman Produa ya. Kita doakan semoga kebakarannya bisa segera padam. Yang di jalan juga hati-hati, tetap fokus di jalannya ya. Dan yang belum gabung ke request kita malam hari ini, tunggu apa lagi sih teman Produa, langsung aja gabung ke TikToknya RRI Produa Banjarmasin bareng sama Linda malam hari ini. Kita lanjut ke requestan yang datang dari Black Pacha underscore yang ada di Jakarta ya, yang request lagu darinya Titik Nadir by Kahitna ya. Lanjut lagi teman Produa ya. Ada Yan yang request lagunya Raisa dan Bersena lewat lagunya Awal Kisah Selamanya.

panggilan kepada Dudi Dudi Dam Dam Dam karena lagunya mau diputer nih. Kalau nggak ada, sorry banget, cantik kita bakal skip. Tapi yang selalu setia nih, fast respon setia lagi. Aduh, aduh, aduh, aduh. Ada Nail di TikTok kita yang request lagunya Kris Dayanti. Cobalah untuk setia ya. Oke, lanjut lagi nih Dudi Dudi Dam masih ada. Atau lagi ngebaca di rri.co.id beritanya tentang Roni Parulian yang rilis lagu terbaru. Cuma tadi ya lewat lagu terbarunya Februari. Walaupun udah terlampau jauh ya lagu Februari gitu bulannya. Oke, lanjut lagi nih. Ini yang request lagunya Eki. Tadi mana yang request lagunya Eki? Panggilan kepada requestan lagunya Eki. Ninda Harum. Mana Ninda Harum? Masih ada nggak nih Ninda Harum? Kalau nggak ada, kita skip lagi nih lagunya ya. Terus juga nih kalau si ini ada nih You Know Me yang request lagunya A Last Child, Indahkah Perbedaan.

teman terbaik kamu. Hara udah kak diputerin, sorry banget gak bisa. Mau yang lain gak lagunya? Boleh nih Kak Sria, selalu komen lagi ya. Kita lanjut lagi nih ke requestan berikutnya teman Pro 2 ya. Itu ada requestan dari, siapa nih tadi nih yang request ya, lagunya ini Gesha, Gesha ya. Requestan darinya Kak Adi nih yang request lagunya Lumpuhkan Ingatanku darinya Gesha. Oke, karena udah kembali lagi si Dudi Dudi Dam nih, abis tadi out kemana, entah kemana. Kita puterin lagi lagunya Roni Parulian Februari.

banget loh ya kesetiaannya teman Pro 2 di TikToknya Rery Pro 2 Banjarmasin. Thank you Bubble, Alisa juga nih, terus juga Neil, Sria selalu, Adi juga nih yang masih setia, ada Guzali Rahman juga yang masih setia di Pro 2 Rery Banjarmasin. Dua lagu terakhir yang kita puterin teman Pro 2, requestan dari yang Guzali Rahman, Hello Dua Cincin, dan Sria selalu lewat lagunya Tulus Jatuh Suka. Thank you banget, tetap setia terus di Pro 2 Rery Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Secara umum, perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Penyebab perubahan iklim dan pemanasan global terdiri dari berbagai faktor yang berbeda, serta menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim, diantaranya adalah efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, penggunaan chlorofluorocarbon yang tidak terkontrol, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global. Untuk bumi kita, untuk masa depan kita, RRI Radio Tanggap Bencana. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.

0: really good fix.
1: Mat, apa pak dek? Wes malam mat, hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih pak dek nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih pak dek.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

0: telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.

Cinta tidak berupa tatapan satu sama lain, tetapi memandang keluar bersama ke arah yang sama. Baharuddin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman Pro2 yang di sini, kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kembali lagi besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui FM 95,2 MHz. Akhirnya Linda beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Selasa 11 Agustus 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 124 ada satu ayat yang luar biasa untuk kita renungkan tentang masalah iman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan apabila turun surat di antara surat-surat Al-Quran, maka sebagian dari orang-orang munafik bertanya kepada teman-teman mereka, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Maka sesungguhnya orang-orang yang beriman pastilah bertambah bagi mereka iman dengan turunnya ayat Al-Quran, dan mereka merasa gembira karenanya. Sadaqallahul Azim. Teman-teman sekalian, kita sering mendengar ungkapan dari para ulama bahwa iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Iman kita pada tabiatnya tidak selalu stabil. Ada kalanya dia dalam keadaan nyaman, dalam keadaan kuat, tapi ada kalanya juga dia dalam keadaan drop, dalam keadaan lemah. Sedangkan kita selalu membutuhkan iman kita 24 jam dalam sehari. Kita butuh iman kita seperti kita butuh udara. Karena dengan iman itu jiwa kita bisa hidup. Karena dengan iman itu hati kita bisa bernafas. Kita butuh iman lebih daripada kita butuh pulsa dan butuh handphone. Bahkan banyak orang yang ketika keluar rumah lalu melupakan handphonenya, pasti dia akan kembali lagi ke rumah walaupun dia sudah jalan jauh, saking butuhnya dia terhadap handphone. Dan begitu juga kita dengan iman. Kita gak bisa keluar rumah tanpa membawa iman. Kita butuh iman dalam banyak adegan hidup kita. Kita butuh iman ketika kita sedang diuji supaya kita tabah dan sabar. Kita butuh iman dalam ibadah supaya kita khusyuk, supaya kita semangat. Kita butuh iman ketika kita bermuamalah, bergaul dengan orang lain, supaya kita berlapang dada terhadap sikap-sikap orang lain yang kadang tidak berkenan buat kita. Kita butuh iman ketika kita sedang menghadapi orang yang jahil, agar kita mampu memaafkan kesalahan mereka. Kita selalu butuh iman dalam keadaan apapun. Bahkan ketika kita dapat nikmat, agar kita menjadi orang yang bersyukur. Bahkan ketika kita dalam hubungan rumah tangga pun butuh iman. Dalam bertetangga juga butuh iman. Karena Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsi. Iman seseorang itu tidak akan sempurna sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifah fal yukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya, hendaklah dia memuliakan dan menghargai tetangganya. Artinya, semuanya berlandaskan iman. Sehingga iman adalah salah satu kebutuhan yang cukup penting dalam hidup kita. Bahkan mungkin lebih daripada udara untuk kita bernafas, lebih daripada air untuk kita minum, lebih daripada makanan untuk kita makan. Kita butuh iman lebih dari semua itu. Nah, saking pentingnya iman dalam kehidupan kita, sampai para ulama mengumpamakan iman itu seperti akar. Lalu pohonnya adalah sabar, dan buahnya adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita ingin selalu menjadi orang yang baik, selalu ingin jadi orang yang happy, pengen jadi orang yang selalu lega dadanya, yang selalu lapang hatinya, pengen jadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, gak baperan, gak gampang patah, gak gampang drop, gak gampang putus asa, maka yang pertama harus kita pupuk dan kita siram itu adalah akar keimanan di dalam hati kita. Siapapun yang pengen tangguh dalam menghadapi ujian hidup, siapapun yang pengen survive dalam setiap musibah, siapapun yang pengen melihat keajaiban-keajaiban terjadi dalam adegan-adegan hidupnya, maka dasar yang harus dia kuatkan itu adalah iman. Orang kalau punya iman, Allah kasih banyak kejutan dalam hidupnya. Orang kalau punya iman, Allah kasih banyak kebaikan dalam hidupnya. Makanya Nabi mengatakan untuk hidupnya orang beriman itu dengan kalimat ajaban, menakjubkan. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan sekali hidup orang yang beriman itu. Mau kondisinya susah, menakjubkan. Mau kondisinya senang juga, menakjubkan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita butuh iman kita untuk selalu bisa stabil, kalaupun dia berkurang tidak drop, dan mudah-mudahan dia bisa selalu bertambah, gimana cara kita untuk bisa menjaga keimanan? Gimana cara kita nge-recharging iman? Gimana cara kita nge-refresh iman? Teman-teman sekalian, pernah gak teman-teman ngerasain saat-saat ketika hati kita tuh rasanya kayak dekat banget sama Allah? Hati kita rasanya kayak kangen banget sama Allah, kangen sama Rasul,
rasanya ibadah itu kayak nyaman gitu kan, membaca Al-Quran nyaman, sholat malam itu nyaman, bahkan sebelum tidur kita jadi kangen pengen tahajud. Kapan ya tengah malam pengen bangun, pengen doa sama Allah. Sholat itu bisa nangis, doa itu bisa nangis. Kapan? Rata-rata jawabannya, kita bisa merasakan suasana hati senyaman itu ketika lagi banyak masalah. Padahal kita bisa merasakan hal yang sama tanpa harus menunggu datangnya masalah. Gimana caranya? Duduklah di dalam majelis ilmu. Ketika kita mendengar nasihat-nasihat para ulama, ayat-ayat dibacakan, hadis-hadis disampaikan, cerita-cerita dikisahkan, saat itu kita akan merasakan kelezatan iman yang sama seperti yang kita rasakan ketika kita sedang diuji. Dan perasaan itulah yang bakal jadi bahan bakar dalam hidup kita untuk bisa melanjutkan perjalanan hidup. Ngelanjutin traveling atau trip dalam kehidupan kita, menghadapi tantangan dalam hidup kita, butuh bahan bakar banget. Dan bahan bakar itu ladzatul iman atau halawatul iman, manisnya iman di hati kita. Jadi penting banget kalau teman-teman ngeluarin budget buat nambah kuota handphone, harusnya budget yang lebih besar berani kita keluarkan demi menambah kuota iman. Kalau teman-teman bersusah payah olahraga supaya bisa keringetan, supaya sehat fisiknya, harusnya tidak ragu-ragu untuk bersusah payah dalam mencari ilmu untuk menambah iman. Kalau teman-teman sabar untuk ngecas handphone, menunggu 1 jam supaya handphone bisa dipakai lagi, harusnya teman-teman juga sabar duduk di dalam majelis ilmu 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam supaya iman kita bisa full dan bertambah kembali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi saat musim hujan. Hampir beberapa daerah di Indonesia sering menjadi langganan banjir. Oleh sebab itu, kita harus bisa mengantisipasi banjir agar airnya tidak masuk ke dalam rumah. Ada beberapa cara yang harus dilakukan agar banjir tidak masuk ke dalam rumah. Yang pertama, membuat biopori atau sumur resapan. Salah satu penyebab banjir adalah karena air di permukaan tidak sepenuhnya meresap ke dalam tanah. Oleh sebab itu, untuk membuat air meresap

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.

0: Ya, karena gampang kan?
1: Ya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: mana?
1: Itu sedang foto-foto.
0: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Ya, paling saja mereka di tempat hilang duit mereka.
0: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
4: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Bye.

0: Intermezzo.
1: Acep. Ya, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
1: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
1: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo. Kamu masih bersama Pro 2. Teman

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Prada FM, teman-teman, kawan-kawan Prada, sekarang saatnya Info Prada untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk kabaran Banjarmasin. Kebakaran kembali terjadi di tempat pemrosesan akhir Basirih, Kota Banjarmasin, Senin 10 Agustus 2026. Api muncul di area landfill zona 4 sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Tengah dan baru berhasil dipadamkan hampir 2 jam kemudian. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransyah, mengatakan kebakaran pertama kali diketahui petugas lapangan yang kemudian melaporkan kejadian tersebut melalui grup WhatsApp UPTD TPA Basirih. Pukul 11.40 WITA, petugas melaporkan adanya kebakaran skala kecil di area landfill zona 4. Tim langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penanganan awal.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tahun Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air di daerah. Upaya ini dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Direktorat Irigasi dan Rawa, pada Kamis 6 Agustus 2026. Salah satu usulan utama yang kembali disampaikan adalah revitalisasi sistem perpisahan air banjir bakula. Komisi 3 mendorong agar program ini masuk dalam prioritas penganggaran tahun anggaran 2027 karena sebelumnya belum memperoleh alokasi pada APBN 2025.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Kontingen Muay Thai Indonesia Kalimantan Selatan berhasil meraih 6 medali pada ajang Indonesia Muay Thai Championship 2026 di Bekasi, Jawa Barat yang berlangsung 5 hingga 10 Agustus 2026. Raihan tersebut terdiri atas 3 medali perak dan 3 medali perunggu sekaligus melampaui target yang ditetapkan oleh kontingen. Hasil ini mendapat apresiasi dari Pemprov Muay Thai Indonesia Kalsel yang hadir mendampingi para atlet di kejuaraan. Ketua Umum MI Kalsel, Verina, mengapresiasi perjuangan para atlet yang mampu memberikan hasil positif pada ajang tersebut. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

Prodeo FM, teman-teman, tahun Prodeo, selamat pagi dan semangat pagi. Barang ada di Spada untuk edisi pagi hari ini. Selamat pagi tahun Prodeo untuk edisi kali ini, Selasa 11 Agustus 2026. Gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan juga tentunya terus update beberapa info terbaru lainnya di pagi hari ini. Khususnya aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Tapi untuk 60 menit ke depan kita bakal ngobrolin seputar health, love dan juga lifestyle di

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit.

Radio FM, teman-teman yang utama Radio FM, masih barang edisi pada untuk edisi pagi hari ini ya teman-teman. Hingga 31 Juli 2026 kemarin, Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 73 juta warga telah mengikuti cek gigi atau cek kesehatan gratis ya. Dan jumlah ini bahkan melampaui capaian sepanjang 2025 yang mencapai sekitar 70 juta peserta. Dari puluhan juta pemeriksaan itu, hipertensi menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan. Selain itu, jutaan warga juga terdeteksi mengalami prehipertensi, obesitas, hingga prediabetes yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga diabetes. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi MPH mengatakan, dari sekitar 52 juta peserta dewasa yang mengalami pemeriksaan tekanan darah, Kemenkes menemukan sekitar 4,9 juta orang mengalami hipertensi. Sementara itu sekitar 5,5 juta orang berada pada kondisi hipertensi ya, Tengah Pro 2.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
1: Jangan tersesat di standar dunia maya.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik.

Radio FM, teman terbaik kamu tahun Pradua. Masih bareng di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Tadi kita bahas seputar hipertensi ya, sebagai kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal secara terus menerus. Nah, kalau nggak dikendalikan, kondisi ini bisa memicu berbagai komplikasi serius, mulai dari stroke, penyakit jantung, hingga gagal ginjal. Karena hipertensi ini adalah daftar penyakit yang paling banyak diderita warga RRI ketika cek kesehatan gratis atau CKG ya, tahun Pradua. Dan selain tekanan darah tinggi, obesitas juga jadi temuan yang paling banyak muncul. Berdasarkan pemeriksaan indeks massa tubuh, sekitar 11 juta peserta diketahui mengalami obesitas, yang mana sebagai salah satu faktor risiko utama berbagai penyakit tidak menular ya, termasuk diabetes tipe 2, penyakit jantung, hipertensi, hingga beberapa jenis kanker.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Ya, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebak aja apa lagi, Cup.
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.
4: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
5: Masa sih? Paling juga micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
4: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
5: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
4: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
5: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
6: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
7: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Brother FM, teman-teman baik, teman-teman Brother, masih beringado ya untuk daftar penyakit yang paling banyak diderita warga RI yang terlihat setelah diadakannya cek kesehatan gratis ya teman-teman Brother. Dan hampir 1 juta warga mengalami diabetes juga selain hipertensi tadi. Pemeriksaan gula darah juga menunjukkan masih tingginya beban diabetes di Indonesia. Kemenkes mencatat sekitar 992 ribu peserta telah mengalami diabetes. Sementara itu, sekitar 1,9 juta orang berada dalam kondisi prediabetes yang fase ketika kadar gula darah sudah lebih tinggi dan normal, tetapi belum memenuhi kriteria diabetes. Nah, kondisi prediabetes ini perlu mendapat perhatian khusus teman produa, karena masih dapat dicegah berkembang menjadi diabetes melalui perubahan gaya hidup seperti menjaga pola makan, rutin berolahraga, dan juga mempertahankan berat badan ideal. Di sisi lain, pemeriksaan profil lemak darah juga menemukan sekitar 205 ribu peserta mengalami dislipidemia atau gangguan kadar kolesterol. Namun Kemenkes mengakui cakupan pemeriksaan kolesterol masih belum optimal karena baru menjangkau kurang dari separuh peserta.

Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.

0: Kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
3: Iya Mut, diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
2: Bukannya gak boleh main Rin, tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
3: Iya sih, kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
2: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
3: Bener juga kamu, selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
2: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
4: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.

di Pradio FM, teman terbaik kamu atau Pradio. Temuan CGK nggak cuma menunjukkan tingginya faktor risiko penyakit pada orang dewasa ya, tapi juga mengungkap berbagai persoalan kesehatan pada anak dan remaja. Dan yang pasti ini menjadi perhatian khusus ya buat teman Pradio. Setelah diadakannya cek kesehatan gratis untuk lebih aware terhadap bagaimana hasilnya dan juga cara agar bisa lebih tetap pola hidup dengan lebih sehat teman Pradio. Ya, kita nih karena selainnya aku bakal update beberapa info lokal terbaru di Pradio FM. Dan juga pastinya menemani kamu teman-teman ya untuk cerita dan sharing-sharing lainnya sampai jam 10 pagi nanti. Juga sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu seperti You Belong With Me dari Taylor Swift ini juga. Dan Hello dengan Masih Ada. Check this out.

Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan, namun jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Prodeo FM, teman-teman pegang utama Prodeo masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya teman-teman. Dan aku bakal update beberapa info terbaru dari lokal, salah satunya yang membanggakan ya, kontingen Muay Thai Indonesia Kalimantan Selatan berhasil meraih 6 medali pada ajang Indonesia Muay Thai Championship 2026 di Bekasi, Jawa Barat yang berlangsung 5 hingga 10 Agustus. Dan raihan ini terdiri atas 3 medali perak dan 3 medali perunggu, sekaligus melampaui target yang ditetapkan oleh kontingen ya. Hasil ini mendapat apresiasi dari Pemprov Muay Thai Indonesia Kalsel yang hadir mendampingi para atlet di kejuaraan. Ketua Umum MI Kalsel Verina juga mengapresiasi perjuangan para atlet yang mampu memberikan hasil positif pada ajang tersebut. Beliau menegaskan capaian ini tentu tidak menjadi alasan bagi tim untuk berhenti melakukan pembenahan. Pemprov MI Kalsel akan terus memberikan dukungan agar atlet memiliki fasilitas yang mendukung untuk meningkatkan prestasi. Dan di sisi lain juga kabarnya meski waktu persiapan menuju kejuaraan sangat singkat, namun para atlet mampu bertanding secara maksimal. Dan hasil dari AMC 2026 ini juga akan jadi bahan evaluasi bagi pelatih untuk mematangkan persiapan dalam menghadapi kejuaraan berikutnya. Selamat ya untuk teman-teman dari Muay Thai Kalsel yang mendapatkan 6 medali di ajang kejuaraan AMC 2026.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Intermezzo. Dok, lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.
3: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendem sendiri.
4: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
3: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
4: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
3: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Yang sehat untuk masa depan hebat.
5: Kamu masih bersama Pro 2,
6: teman terbaik kamu.

Di Prodo FM, teman terbaik kamu tahu produs. Karena saatnya kita kabarkan untuk info cuaca edisi pagi hari ini yang dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan untuk beberapa daerah di Kalimantan Selatan bakal cerah untuk wilayah tanah laut, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan juga Tanah Bumbu. Sementara bakal berawan untuk wilayah Kota Baru, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan juga Balangan. Sisanya antisipasi tanggal 2 karena diperkirakan bakal terjadi udara kabur di Kabupaten Banjar, Banjarmasin, dan juga Banjar Baru. Dan demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
3: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
2: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa semangat itu sih?
3: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
2: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
3: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Di Prodi FM, teman terbaik kamu tahun Prodi 2. Masih bareng ada di Sepada untuk info lokal ya. Kali ini informasi dari kebakaran yang kembali terjadi di tempat pemrosesan akhir atau TPA Basirih Kota Banjarmasin tahun Prodi 2 pada Senin kemarin, yang mana api kabarnya muncul di area landfill zona 4 sekitar pukul 11.

10.40 waktu Indonesia Tengah dan baru berhasil dipadamkan hampir 2 jam kemudian. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransyah, mengatakan kebakaran pertama kali diketahui petugas lapangan yang kemudian melaporkan kejadian tersebut melalui grup WhatsApp UPTD TPA Basirih. Dan juga pukul 11.40 WITA, kabarnya petugas melaporkan adanya kebakaran skala kecil di area landfill zona 4 dan tim langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penanganan awal. Namun upaya pemadaman secara mandiri belum berhasil mengendalikan api. Kondisi ini juga membuat tim mengambil langkah cepat dengan meminta bantuan pemadam kebakaran Kota Banjarmasin. Sebanyak 15 unit armada pemadam kebakaran kemudian dikerahkan ke lokasi untuk membantu proses pemadaman. Setelah dilakukan penanganan secara intensif oleh tim gabungan, api akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 13.33 waktu Indonesia Tengah. Disebutkan juga berdasarkan kondisi di lapangan, api diduga dipicu cuaca panas dan kondisi kering yang melanda kawasan TPA Basirih, yang mana dugaan sementara kebakaran dipicu oleh kondisi cuaca panas ekstrim dan kekeringan di area landfill. Vegetasi di zona 1 sampai zona 6 saat ini sangat mengering, sehingga tingkat kerentanannya terhadap munculnya titik api atau hotspot cukup tinggi. Dan juga tolong peradua, selalu waspada atas potensi karhutlah yang bisa terjadi dimanapun dan kapanpun teman-teman, khususnya untuk wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, dan sekitar Kalimantan Selatan.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Dek, sendirian aja jalannya. Tinggal di mana?
2: Tinggal di rumah, Bang.
1: Maksudnya, rumahnya di mana?
2: Iya, rumahnya ditinggal. Masa jalan bawa rumah?
3: Intermezzo.
1: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
4: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
4: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
4: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.